0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Ya, masih bersama di Barevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini di jam 7 lewat 10 menit ya. Mungkin buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin Dipa di pagi hari ini, kira-kira di weekend kali ini enaknya ngapain nih teman Pro 2 ya? Kemarin tanggal 25 kayaknya baru pada gajian sih ya. Jadi diperkirakan malam hari ini tuh bakalan banyak yang nongki-nongki sih ya. Apa nih Bang Tini lagi mengetik nih teman Pro 2. Waduh, mana nih teman-teman yang lain ya? Biasa ada Bang Black, ada Kak Dewi, ada Bang Rijal. Waduh, ini belum pada muncul, masih pada tidur apa gimana ya? Pak, pas nyampe Mempawa pas 25 minutes muncul. Beh, gils, enak ya. Nah, buat Bang Tini kira-kira mau request lagu apa lagi nih? Boleh langsung aja di typing-typing di bawah sini ya teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, nanti Dipa bakalan balik lagi dengan informasi-informasi lainnya. Dan buat kamu yang punya informasi terkini ataupun ya tentang cuaca ataupun lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di pagi hari ini. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi RRI Digital nih ya. Kira-kira kalau pagi-pagi gini, selain masih

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini sudah ada beberapa teman-teman kita yang gabung di WhatsAppnya Prodo Pontianak ya. Ada Kak Maryam nih yang pengen request lagunya Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Selamat bertugas Dipa katanya. Oke, terima kasih Kak. Langsung aja nih abis ini kita puterin ya lagu Tulus Hati-hati di Jalan. Terus ada The One and Only Bang Black. Selamat pagi menjelang siang abangku. Wede, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Amin. Gimana juga kabarnya Bang Black nih? Sedikit informasi cuaca di Ayani 2 saat ini terpantau cerah berawan Bang, dan informasi lalu lintas ramai lancar. Tolong lo lagu kita Noah Tak Ada Yang Abadi. Wis, boleh. Salam-salam buat semua pendengar Pro 2 ya Bang, dimanapun kalian berada, dan happy weekend. Makasih. Makasih kembali buat Bang Black atas informasinya. Dan kita tampung ya requestan dari Bang Black di siang. Belum siang sih ya, pagi menjelang siang nih teman-teman Pro 2. Nah buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung di pagi hari ini, silakan langsung aja kirimkan requestannya ataupun pesan-pesannya ataupun informasi apapun ya teman-teman Pro 2, kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu requestan dari Kak Maryam tadi ya dengan Tulus nih, Hati-hati di Jalan.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pak Revan dan di teman Pro 2. Dan sekarang di jam 8 pagi, kita bakalan update-update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya hari ini tanggal 27 Juni 2026. Nah, aku juga udah ngecek melalui halaman bmkg.go.id teman Pro 2, dan informasinya katanya hari ini tuh bakalan turun hujan ringan dan suhunya juga di antara 25-32 derajat Celsius nih. Dan hujan ringannya bakalan merata ya di seluruh kecamatan yang ada di kota Pontianak. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin hari ini punya kegiatan di luar ruangan atau mungkin punya acara, agenda dan segala macam, jangan lupa disiapin teman Pro 2 atribut berkendaranya ataupun gunakan baju yang apa ya, lumayan tebel kayaknya ya, karena kayaknya berpotensi akan lumayan dingin nih di sore hari teman Pro 2. Sore menjelang malam hari. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 tadi juga Bang Black udah ngasih informasi perkiraan cuaca situasi cuaca terkini ya di sekitar beliau nih, katanya di Ayani 2 terpantau cerah berawan. Dan mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen kasih info cuaca di sekitar kamu, boleh banget buat gabung barengan Dipa di pagi hari ini. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro 2 PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Kenapa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu

Nah, kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca ya di Kota Pontianak dan sekitarnya. Terus ada Kak Mariam juga yang ngasih info, katanya di Sures panas dipa, matahari bersinar banget banget banget. Widih. Tapi tadi kata BMKG bakalan ada turun hujan ringan ya. Apakah ini pertanda kalau misalnya cuaca lagi tidak baik-baik saja tanggal 2 ya? Tapi buat yang lagi menikmati suasana di hari Sabtu pagi ini, ya mumpungan cuacanya lagi ya masih cerah sih ya teman Pro 2, mungkin masih bisa lah kali ya buat jalan-jalan, nongki-nongki atau berberes rumah sambil dengerin Pro 2 Pontianak. Beuh, asik banget nih. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, kali ini Dipa mau infoin informasi lalu lintas terkini di Kota Pontianak. Kita mulai dari Simpang Pajak ya, yang pagi hari ini terpantau ramai lancar teman Pro 2. Terus kita beralih ke Tugu Digulis Ahmad Yani. Wih, lumayan sepi nih teman Pro 2, Tugu Digulis jam-jam segini masih belum pada bangun kayaknya ya. Kalau di Simpang Patimura juga terpantau ramai lancar nih. Di Simpang Flamboyan agak sedikit ramai tapi nggak sampai macet parah banget. Di Sungai Jawi kondusif, cenderung sepi teman Pro 2 pagi hari ini. Di depan SPBU Kota Baru juga masih aman-aman aja ya teman Pro 2 ya. Nah, yang kayak di Simpang Tanjung Raya nih lagi offline pengawas lalu lintasnya. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi melintas di Tanjung Raya atau mungkin yang berada di kawasan tertentu, boleh nih kasih-kasih info lalu lintas terkini di sekitar kamu ya. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Alright, teman Pro 2 udah hampir jam 9 dan nanti di jam 9 bakalan ada Pro 2 FM Music Planner yang akan dirilai dari Pro 2 Jakarta. Bakal ada Dwi Argi, teman Pro 2, dan sekalian di Parif Handa pun pamit dari ruang dengar kamu. Thank you yang udah dengerin Dipa dari tadi pagi ya. Dan nanti kamu bakalan ditemenin sama Noval di teman Pro 2 di santai siang. Sampai ketemu lagi besok dan selalu pastikan stay tune di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan lain-lain.

0: 2.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu, teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Lazim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi. Dia

0: seorang musisi kedaerahan ya terutama, terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
1: Oh, Kampar.
0: Jadi udah masuk kabupaten lah. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita. Biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah. Gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini? Apakah di sana berkembang? Apakah di sana mati sendiri? Kan kita nggak tahu kan?
1: Benar.
0: Kita harus ngobrol. Terus apa aja kegiatannya di sana? Kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting. Sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar.
0: Ya, kita coba dulu dilanjut. Bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Di pulau lagi di pulau lah. Kalau kerjanya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
0: Oh. Kampar itu ya pinggiran lah, ya soalnya dia berseberangan gitu. Tapi iya. Kan nih kota Kampar itu kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang kerjanya.
0: Oh,
2: di
0: iya.
2: Sekolah. Kalau ngerekord.
0: Okay. Ya gitu, Om Dapi. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
1: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
1: Oh, Aji. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah apa namanya guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
1: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
1: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
1: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
1: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih, Mas. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
1: Iya.
2: Waktu dari SD itu sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
1: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
1: Oke.
2: Awal-awal apa namanya? Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
1: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
1: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik belum terlalu serius berarti kan SMP kan masih kayak belajar gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
1: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang iya, kenal iya. Itu tuh di SD waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil banget memang.
1: Oke. Okay.
2: Ya yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
1: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih Mas sebenarnya.
1: Oke.
2: Karena saya tuh kuliahnya. Iya Mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
1: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
1: Uangnya
2: nggak dapat. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
1: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
1: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
1: Tapi sekarang malah gimana?
2: Ilmunya.
1: Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih masih ngajar.
1: Oke.
2: Okay. Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas ya mungkin masih gimana ya, ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
1: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya, gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana, apa namanya, apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih, kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
1: Oh pernah, oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
1: Yap.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu, anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
1: Oh wow, wow keren banget.
2: Yang
1: siapa?
2: Yang juara dua ya.
1: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
1: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
0: Siapa namanya?
1: Siapa namanya?
2: Sophie Novindri.
1: Oh Sophie Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah.
1: Wah keren. Oke.
0: Orang di balik layar
1: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya?
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, anak remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
1: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
1: Wow.
2: Iya.
1: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
1: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu, yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi, Organic Ensemble Music ya.
2: Yeah. Oh iya itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
1: Oh wow. Oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-8105. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner, cuma di Pro 2 FM.

0: di Musicpreneur di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer, karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya, jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal, jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ,
0: jadi sekalian
2: jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling.
0: Oh.
2: Itu aja sih bedanya.
1: Tapi kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordion. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas terus, berarti.
2: Identitas
1: karena sudah. Karena daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, tau, Mas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash. Oke.
2: Okay. The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Dia ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak konsep apa ya? Konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Sesirkan. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ah, ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
3: Agak ngeband.
2: Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain-ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al-Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al-Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Album. Iya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya. Sama yang gak dirilis. 30. Enggak. Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar, gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya, kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya tiap hari harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih. Iya.
2: Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah, gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen boleh. Nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: kan pastinya di era Rinet gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Tema Pro 2. Dan pastinya masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya, apa dulu nih ya, apa dulu konteksnya?
0: Bebas tentang musik, sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama
0: generasi muda sekarang, apalagi sekarang musik, bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Nah kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line, tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu, ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik benar-benar yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan ke daerahannya diangkat. Sehingga itu benar banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita, yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh. Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh gak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, proyek sendiri, proyek solo.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa di, boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Okay? Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman Bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 100.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Stay tuned only di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di request time lagu-lagu Indonesia bareng Nopal sampai di jam 11 siang nanti, dan lagu-lagu mancanegara sampai di jam 12 siang nanti. Seperti biasa, buat kamu yang pengen lagu favoritnya masuk ke dalam top 20 kita di setiap hari Sabtu, langsung aja request ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Ada beberapa requestan yang masuk ya, ada dari Kak Dewi Tantra. Assalamualaikum penyiar, selamat pagi. Pagi juga penyiar. Pagi juga nih ya Kak Dewi, ini putarkan lagu Armada untuk di jam 10, jam 11-nya lagu BTS. Siap, nanti kita bakal puterin nih. Lanjut ada Zulia. Izin Kak, pengen request lagunya Angie Carvalho dengan judul Remuk nih. Salam buat DNG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, nanti kita bakal puterin lagunya, udah kita masukin di setlist kita. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

request lagu-lagu Indonesia di jam 10 lewat 39 menit nih teman Pro 2. Jadi udah banyak lagu-lagu yang kita puterin untuk nemenin kamu yang sedang dalam perjalanan, yang sedang bersih-bersih rumah. Karena weekend kali ini di akhir bulan, jadi kalau mau keluar tuh kayaknya mikir 3 kali atau 4 kali deh. Kita lanjut ya di request time dengan nomor ujung 0838 nih. Halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Gila jauh banget nih ya dari Magelang. Mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalamah. Terima kasih ya Mas. Siap. Geng-geng-geng-geng Mas. Pokoknya keren. Dari Magelang dengerin RRI Pontianak nih. Ada Nadib Basalamah, ada Bernadia, terus kemudian ada Perunggu yang bakal lewat setelah ini. So stay tune terus. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: RM Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
2: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
3: Oh no!
1: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
2: Lah, kenapa harus zat besi sih?
1: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
2: Oh gitu. Jadi, kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
1: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
2: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
1: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
2: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
1: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
2: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
1: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
2: Yuk kita sebarkan.
4: Balik balik pier, right cherry bomb, fill it yum. Balik balik pier, right cherry bomb, fill it yum. Balik balik pier, right cherry bomb, fill it yum.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia.

Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Oke, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 11 lewat 27 menit nih. Aku pengen informasikan untuk perakiraan cuaca di kota Pontianak dan juga sekitarnya di hari Sabtu 27 Juni 2026. Walaupun kelihatannya cuacanya panas banget, jujur buat kamu yang mungkin ada planning pergi keluar siang-siang ini, kayaknya boleh deh ditunda dulu gitu kan, karena panasnya memang benar-benar panas banget nih. Kalau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara diperkirakan bakalan turun hujan ringan nih di jam 1 sampai di jam 3 sore nanti dengan intensitas suhu di 25 sampai 32 derajat. Ya mudah-mudahan lah ya hujan sebentar biar jalanannya tuh gak panas-panas banget. Jadi ketika kita pengen keluar malam minggu nanti, wah itu cuacanya udah cerah lagi nih. Tapi memang kalau ngobrolin seputar cuaca yang panas gini ya, kalau kita gak imbangin dengan menjaga pola kesehatan kita, itu bakalan ngebuat badan kita jadi drop pastinya. Ya minimal-minimal kamu harus rajin minum air putih. Kalau emang bisa sempetin olahraga seminggu 3 kali, ya udah olahraga tuh. Makan makanan yang berserat kayak buah-buahan. Jangan makan junk food terus. Walaupun kamu anak rantau, anak kos, tapi kalau kamu enggak ya masuk-masukkan suplemen vitamin ataupun makanan-makanan yang sehat ke badan kamu juga bakalan drop tuh. Hemat-hemat juga nih, tapi pikirin juga kesehatan kamu, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen informasi, bagi-bagi informasi seputar cuaca di daerah kamu, mungkin yang ada di Mempawah, di Pinyu, di Singkawang, Ketapang, Sanggau dan berbagai kota lainnya, boleh banget untuk langsung gabung barengan kita di nomor 08 1157 01018, dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu? Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman. Siapkan tas darurat. Kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: RM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Berpisah itu mudah, Rizky Febian featuring Mika Tambayong, teman Pro 2. Di siang hari ini masih ada Nopal yang nemenin ruang dengar kamu sampai di jam 3 sore nanti. Ada satu informasi, bukan informasi sih sebenarnya, berita yang sangat membuat hati aku tuh kayak kena banget gitu. Dari Instagramnya Creativevox, 6 tahun tidak digaji, guru ASN di bau-bau tetap mengajar tanpa menerima haknya. Seorang guru ASN di bau-bau Sulawesi Tenggara bernama Hasrianti mengaku tidak menerima gaji selama 6 tahun atau sekitar 73 bulan. Meski haknya sebagai aparatur sipil negara tak kunjung diterima, ia tetap menjalankan tugas mengajar di SMP Negeri 2 bau-bau seperti biasa. Hingga kini Hasrianti mengaku belum mengetahui alasan pasti penghentian gajinya. Namun kondisi tersebut tidak menghentikannya untuk hadir di sekolah dan mendidik para siswa. Kisahnya pun menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak tenaga pendidikan di Indonesia. Jujur ketika baca apa ya, baca berita-berita yang kayak gini, itu tuh ngebuat pintu hati terketuk, ngelihat perjuangan seorang guru untuk mendidik para generasi-generasi muda di Indonesia untuk jadi generasi emas, punya rasa yang wah ini kayaknya sampai banget nih amal jariahnya ya. Walaupun kita kerja yang pasti butuh duit, tapi kalau untuk seorang guru tidak dibayar pun sebenarnya tidak apa gitu. 73 bulan tidak digaji itu rasanya gimana ya teman Pro 2? Dengan semangat, dengan ketulusannya mengajar anak-anak. Ini luar biasa banget sih. Terharu, jujur terharu nih. Waduh, gimana nih ya. Ini kita bacakan dulu beberapa komentar-komentarnya. Ini ada Restu Izas _, kok bisa ya 6 tahun gak nerima gaji? Iya, itu jadi salah satu pertanyaan yang aneh gitu. Kita sebagai ya generasi muda yang melek media sosial, yang sering update tentang berita-berita terkini, kalau ngelihat berita-berita yang menyentuh hati kayak gini tuh rasanya ada panggilan jiwa loh untuk ya untuk kita menyuarakan hal-hal yang memang seharusnya diutarakan, bukan cuman tentang viralnya aja, tapi ada unsur-unsur kemanusiaan yang harus kita obrolin gitu. Semangat buat ibu bapak guru semuanya di Indonesia, dimanapun ya, dari Sabang sampai Merauke, di Kalimantan Barat, di pelosok-pelosok negeri, yang sampai saat ini memang tetap benar-benar luar biasa ketulusan hatinya untuk mengajar generasi-generasi muda nih. Dan buat kamu yang pengen berkomentar tentang apa yang baru saja aku sampein, boleh banget untuk langsung bergabung barengan kita di 0811570118, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Oke, okay, balik lagi teman Pro 2 di 101,8 FM. Masih barengan dengan Nopal di siang hari ini ya, nemenin ruang dengar kamu. Kita ngobrol seputar hal-hal yang mungkin dulu sering kita obrolin nih. Nah, kalau ngobrolin soal profesi, mungkin banyak teman-teman yang dulu cita-citanya tuh pengen jadi pilot, pengen jadi guru, pengen jadi astronot. Tapi sekarang kalau kita lihat Gen Z-Gen Z itu tuh pengen banget jadi yang namanya konten kreator, kerja remote dari Bali, pengen buka startup, pengen jadi AI spesialis. Dunia kerja memang lagi berubah cepat banget. Bahkan ada profesi yang 5 tahun lalu terdengarnya sangat asing di kuping kita. Sekarang justru paling banyak dicari di perusahaan dengan gaji yang bikin orang tua jadi ikut penasaran nih. Nah, jadi di siang hari ini kita bakal ngobrol santai profesi apa sih yang bakal jadi favorit Gen Z dalam beberapa tahun ke depan. Kalau kamu sendiri masih pengen kerja kantoran atau lebih suka kerja fleksibel yang bisa dikerjain dari mana aja nih? Boleh gabung bareng Nopal sampai di jam 3 sore nanti.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Rika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Ada Hope dengan Timurnya di siang hari ini, teman Pro 2 masih balik lagi ngobrol beberapa profesi yang bakal jadi favorit untuk Gen Z dan juga Gen Alpha nih. Yang pertama ada AI spesialis. Kita mulai dari profesi yang lagi naik daun banget di akhir-akhir ini ya, di 2 tahun belakangan ini, yaitu AI spesialis. Sekarang hampir semua perusahaan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan. Bukan berarti AI bakal menggantikan manusia, justru manusia yang bisa mengoperasikan AI akan jauh lebih dibutuhkan. Mulai dari membuat sistem otomatis, membantu analisis data, hingga menciptakan aplikasi yang lebih pintar. Buat Gen Z yang suka teknologi, profesi ini bisa jadi salah satu pekerjaan yang paling menjanjikan. Pertanyaannya, kalau AI bisa nulis, bisa gambar, bahkan bisa bikin musik, menurut kamu apa yang tetap gak bisa digantikan sama AI? Seru sih, jadi kayak bahkan di Piala Dunia aja itu tuh ada satu kamera canggih yang benar-benar kayak ngebuat mata kita jadi, wah ini kamera apa ya sebenarnya? Ada AI kamera yang bisa menyorot suatu pertandingan dari gawang satu ke gawang lainnya. Awal-awal nonton Piala Dunia, aku tuh sempat mikir, wah ini apa karena memang di Amerika, dan ternyata ini tuh teknologi yang udah dikembangkan dari 4 tahun lalu dan bisa diaplikasikan di Piala Dunia kali ini. Lanjut ke profesi selanjutnya, yaitu content creator. Siapa yang gak tahu dengan profesi satu ini? Bahkan kemarin tuh sempat ada isu setiap content creator wajib punya NIB. Dulu bikin video cuman dianggap hobi, sekarang bisa jadi profesi tetap nih. Content creator bukan soal cuman viralnya doang. Ada fokus ke edukasi, ada fokus ke memberikan tentang fakta-fakta yang mungkin gak banyak orang tahu. Ada yang fokus ke kuliner, ada yang traveling, gaming, review gadget, podcast, sampai ke storytelling. Yang paling penting justru bukan followernya, tapi konsistensi dan juga kualitas ketika si content creator itu ngebuat satu karya. Karena sekarang banyak brand lebih memilih kreator yang punya komunitas kecil tapi aktif dibanding followers jutaan yang pasif kayaknya. Nah, kalau kamu disuruh jadi content creator, kamu bakal jadi content creator di bidang apa nih? Selanjutnya ada digital marketer. Sekarang hampir semua bisnis pasti butuh yang namanya promosi online. Nah, orang yang mengatur strategi iklan digital, membaca data, mengelola media sosial, sampai membuat campaign kreatif itu adalah digital marketing. Profesi ini cocok buat anak muda yang kreatif sekaligus suka berpikir secara strategis. Karena sekarang bukan produk terbaik yang selalu menang, tapi produk yang paling banyak dikenal sama orang. Gimana? Dari 3 profesi yang udah aku sounding di siang hari ini, kamu tertarik di profesi yang mana nih? Nanti kita bakal bahas beberapa profesi-profesi yang lain. Jadi pastikan buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih lanjut ngobrolin seputar profesi yang bakal jadi favorit para Gen Z dan juga Gen Alpha nih. UI atau UX Designer. Mungkin kamu pernah buka aplikasi terus kamu bilang nih, wah enak banget aplikasinya kalau dipakai. Di balik kenyamanan itu, ada pekerja seorang UI atau UX Designer. Mereka mendesain tampilan aplikasi supaya nyaman dilihat sekaligus mudah digunakan. Jadi, kalau mungkin kamu suka di dunia desain, tapi kamu juga suka memahami perilaku manusia, profesi ini bisa menjadi pilihan menarik nih. Selanjutnya ada green jobs. Gen Z dikenal cukup peduli lingkungan. Makanya, profesi yang berhubungan dengan energi terbarukan, pengolahan sampah, hingga keberlanjutan lingkungan, diprediksi akan semakin banyak dicari. Misalnya, konsultan lingkungan, ahli energi surya, manajemen limbah, sustainability officer. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi aja, tapi juga bumi yang tetap layak untuk kita tinggali nih. Selanjutnya ada health dan mental wellness nih. Sejak pandemi, kesadaran soal kesehatan itu benar-benar meningkat drastis. Bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Makanya profesi seperti psikolog, konselor, healthy coach, ahli gizi, terapis diprediksi tetap menjadi pekerjaan favorit untuk Gen Z dan juga Gen Alpha. Karena manusia tetap menumbuhkan manusia lain untuk memahami perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh mesin. Jadi mungkin teknologi sekarang semakin canggih, ada yang namanya AI, bahkan kalau kita jogging di sekarang-sekarang tuh bisa tahu tuh berapa kilometer dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Tapi tidak menutup untuk kita para manusia tetap ambil alih untuk teknologi yang canggih sekarang nih. Selanjutnya ada entrepreneur digital. Banyak Gen Z sekarang gak cuman mencari pekerjaan, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Mulai dari jualan online, fashion lokal, coffee shop, UMKM makanan, jasa desain, sampai bisnis digital. Mereka tuh sadar karena peluang terbesar justru muncul saat kita berani mencoba. Kalau kamu pengen punya usaha apa nih teman-teman?

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager enggak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung. Dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Jam 13 lewat 49 menit, teman Pro 2. Nah, balik lagi ngomongin profesi yang paling banyak dicari ini ya. Freelancer global. Sekarang kerja tuh gak harus satu kota, bahkan gak harus satu negara. Banyak anak muda Indonesia yang bekerja untuk perusahaan di luar negeri. Sebagai desainer, editor video, programmer, translator, animator, semuanya dikerjain dari rumah. Skill sekarang jauh lebih penting dibanding lokasi, karena internet membuat dunia terasa lebih dekat. Kalau kita lihat profesi Gen Z ternyata punya satu kesamaan, bukan soal cuman soal gaji, tapi juga fleksibilitas, kreativitas, makna pekerjaan, dan kesempatan untuk terus berkembang. Karena sukses hari ini bukan lagi tentang siapa yang paling lama bekerja, tapi siapa yang paling cepat belajar. Jadi apapun cita-cita kamu, jangan takut kalau jalannya berbeda dari generasi sebelumnya. Selama kamu terus belajar, terus meningkatkan kemampuan, dan tetap punya semangat bekerja, peluang akan selalu ada nih. Sebelum kita tutup obrolan di siang hari ini, aku pengen lempar satu pertanyaan pada kamu nih. Kalau besok pagi kamu langsung diterima bekerja di profesi impian kamu, profesi apa yang bakal kamu pilih dan kenapa alasannya? Tuliskan jawaban kamu dan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570018, dan bisa melalui DM kita di @pro2pnk, juga aplikasi RRI Digital. Karena setelah ini kamu bakal dengerin top 20 lagu-lagu favorit kamu yang udah kita rangkum di dalam seminggu kali ini dari jam 2 sampai di jam 4 sore nanti. Akhir kata Nopal pamit dari ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Pon Pro 2, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pro 2. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana ya. Karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Sayang banget harus keluar dua lagu di minggu ini teman Pro 2. Ada Nadif Basa Lama dengan Bergema Sampai Selamanya, dan juga Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alama. Tapi kalau ada yang keluar, teman Pro 2 tenang aja, karena pasti ada dua lagu baru yang masuk. Inilah dia Top 20 Indonesia. 20, Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Nomor

Lagu yang baru masuk kali ini rilis di bulan April tahun 2026. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagu ini ngegambarin dinamika sebuah hubungan yang gak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita tentang dua insan yang terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran. Pertanyaan tentang berapa kali harus saling memaafkan menjadi refleksi bahwa ternyata cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesediaan untuk memahami dan menerima kekurangan satu sama lain. 19 Bernadia Rabun Jauh. 19.

posisi ke-19 lagu yang baru masuk di minggu ini, Teman Pro 2. Juga sama nih, dirilis di bulan April tahun ini juga. Ada Bernadia yang keluarin lagu Rabun Jauh, menghadirkan kisah tentang kerinduan yang begitu dalam kepada seseorang yang pernah berarti. Melalui metafora Rabun Jauh, Bernadia menggambarkan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam melihat, tapi tetap mampu mengenali dan juga merasakan kehadiran orang yang dirindukan. Di tengah keramaian dan juga lautan manusia, harapan untuk bertemu kembali dengan sosok tersebut terus hidup dalam hati. 18, Yovie Widianto featuring Ran, Cukup Sudah.

Duh, sayang sekali teman Pro 2, turun 2 peringkat, lagu ini kini masuk di posisi ke-18. Kolaborasi hangat dari Yovie Widianto bersama Ran lewat Cukup Sudah. Lagu ini tuh nyeritain tentang seseorang yang memilih buat nyerah dalam hubungan yang terus menyakitkan. Aransemen khas Yovie dipadukan sama warna musik Ran bikin lagu ini tuh terasa manis sekaligus sendu. 17 Mahalini untuk yang bersamanya. 17.

0: Di posisi 17 minggu ini teman Pro 2, sebelumnya di ranking 15, harus turun 2 peringkat nih. Ada Mahal Ini lewat Untuk Yang Bersamanya. Lagu ini penuh emosi tentang rasa ikhlas melihat orang yang dicintai bahagia bersama orang lain. Aduh, kalau kamu bisa gak nih teman Pro 2 kalau gini? Aku sih gak bisa ya. Vokal Mahal Ini yang kuat dan juga penuh penghayatan, sukses banget nih bikin lagu ini jadi relate buat banyak pendengar. 16, Bemandri, Latar Biru.
1: Nomor 16.

0: Turun 2 peringkat teman pro 2 di posisi ke-16 ditempati oleh Bema Antri dengan Latar Biru. Lagu ini tuh punya nuansa mellow dan juga tenang. Terus liriknya tuh tentang kenangan dan juga perjalanan perasaan seorang. Musiknya yang lembut, bikin lagu Latar Biru cocok banget nih buat nemenin malam kamu teman pro 2. 15, Raing Laude, Sang Badut.
1: 15. 15. 15.

0: Raim Laude ini naik signifikan 5 peringkat. Lagu ini punya nuansa yang emosional banget, teman Pro 2. Lewat liriknya, Raim Laude menggambarkan seseorang yang terlihat kuat dan selalu bisa menghibur orang lain, tapi sebenarnya menyimpan banyak rasa sedih di dalam dirinya. Ibaratnya adalah seorang badut, sang badut gitu ya, teman Pro 2, yang selalu bikin orang ketawa, padahal hatinya belum tentu baik-baik aja. 14 ada perunggu 33 kali.
1: 14

0: Kediaman Pro 2 di nomor 14 ada band Sepulang Kerja alias band Perunggu dengan 33 kali. Turun satu peringkat, lagu ini membawa semangat dan juga keresahan anak muda buat ya, ini ngobrolin seputar kehidupan, tekanan dan juga pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas Perunggu Teman Pro 2, lagu ini berhasil mencuri perhatian banyak pendengar musik Indonesia. 13, Hanindia. Kita sama-sama ya.
1: 13.

sebelumnya ada di posisi 10, kini harus turun 3 peringkat nih. Ada Hanindia lewat Kita Sama-sama Ya. Lagu ini ngomongin soal tentang apa ya, dua orang yang saling menguatkan dalam suatu hubungan. Vokal lembut Hanindia ini bikin suasana lagu terasa hangat dan juga menenangkan. Seolah-olah kayak kita tuh dibuat yakin bahwa okay, kita sama-sama ya. 12, In Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 12. 12.

0: Wah gila sih, ini lagu cepet banget naiknya. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi potret bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya malah kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Ngomongin soal kehilangan, rindu, dan juga rasa bersalah, di lagu ini terasa dekat banget sama banyak orang. Bahkan banyak netizen pakai lagu ini untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua, sampai video nostalgia yang bikin banjir air mata. Jadi buat teman Pro 2 yang masih bisa pulang dan menemui orang tuanya, pulanglah dan temui orang tua kamu sebelum terlambat. 11, Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.
1: 11. 11. 11.

0: saatnya lagi.
1: Di posisi ke-11 minggu ini teman Pro 2 ada Salfriadi lewat ada titik-titik di ujung doa. Judulnya unik banget ya. Isi lagunya pun juga penuh makna tentang harapan dan doa yang belum selesai terucap. Liriknya tuh khas Salfriadi banget, yang puitis. Bikin lagu ini tuh terasa sangat personal bagi banyak orang. Tapi ini bukan TTS ya yang istilah titik-titik. Kok TTS sih? 10. Afgan, Kacamata.
2: 10.

Jalan Pro 2 di nomor 9. Ini masih masuk ke 10 besar ya. Ada It Gitaf lewat lagunya yang viral di mana-mana, yang diputerin di mana-mana, di kafe, di jalanan, di radio, semuanya request lagu ini. Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu ini punya nuansa hangat tentang kesiapan seorang buat hadir dan juga menemani pasangan di saat-saat sulit. Musik dan liriknya khas It Gitaf banget, bikin lagu ini tuh terasa menenangkan sekaligus menyentuh. 8. Anggi Marito, Langitku Sendiri. 8.

Vokal Anggi yang powerful bikin suasana lagunya terasa sangat dalam, teman Pro 2. 7. Perunggu pikiran yang matang. 7.

alat dan musik khas mereka, Perungguni sukses mencuri perhatian pencinta musik Indonesia. Wah, padahal tadi udah masuk juga nih Perunggu 33 kali. Ini masih ada lagi Perunggu pikiran yang matang. 6. Budi Doremi ada untukmu. 6.

Lagu ini juga sedih banget, bertahan di posisi 1 berminggu-minggu, kini harus turun dan akhirnya sekarang di posisi ke-6. Ada Budi Doremi lewat lagunya Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan juga setia menemani orang tersayang di segala keadaan. 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 5.

0: banget ke posisi 5 yang padahal sebelumnya tuh ada di posisi ke-9. Iwan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Lagu ini penuh rasa kehilangan dan juga kerinduan mendalam terhadap seseorang yang udah jauh, entah di mana. Dengan lirik yang emosional dan vokal khas Ivan, lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengarnya. 4, Dia dengan EA.
1: Nomor 4.

0: Di posisi keempat minggu ini ada Dia Lewat Air. Lagu ini viral banget karena irama dan liriknya yang unik serta gampang diingat. Banyak banget dipakai di TikTok dan juga jadi soundtrack berbagai konten seru anak muda. Apakah kamu juga pernah bikin konten pakai lagu ini, teman Pro 2? 3. Nuka, Satu Hari Bersamamu.
1: Nomor 3.

0: Posisi nomor 3 di 3 besar minggu ini, dia cukup naik 2 peringkat ya, ditempati oleh Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Lagu ini tuh bercerita tentang keinginan buat menghabiskan waktu sederhana bersama orang tersayang. Beuh, ini quality time banget teman produa. Vibesnya romantis dan juga fresh dari Nuka, bikin lagu ini cocok buat teman produa yang mungkin lagi falling in love, lagi jatuh cinta. Dua, Gia Indrawari, 1000 Kali.
1: Nomor 2.

0: runner up kita luar biasa, naiknya cukup signifikan, yaitu dari 6 peringkat dan sekarang langsung di posisi runner up, teman Pro 2. Ini selalu di request setiap harinya, bahkan bisa satu day part tuh di request berkali-kali. Apalagi kalau bukan lagu Gia Indrawari lewat 1000 kalinya yang sukses buat pendengar terhipnotis dan jatuh cinta sama lagunya. Lagu ini ngegambarin perjuangan seseorang yang terus mencoba bertahan dalam hubungan, ya meski berkali-kali terluka. Liriknya tuh relate banget, bikin lagu ini viral di berbagai media sosial. Iya, masa iya sampai 1000 kali terluka masih dimaafkan? Waduh. Di urutan pertama, Yura Yunita, Mau Jadi Apa?
1: Nomor 1.

Musik Indonesia minggu ini. Ada Yura Yunita lewat lagunya Mau Jadi Apa. Lagu ini ngangkat keresahan tentang masa depan dan juga pertanyaan hidup yang sering banget dirasakan sama anak muda. Dengan gaya khas Yura yang penuh energi, dan makna lagu ini tuh jadi anthem banget sih untuk banyak pendengar yang relate sama lagu ini. Kira-kira mau jadi apa ya? Dan itulah dia teman Pro 2 Top 20 minggu ini. Apakah ada lagu favorit kamu yang masuk di sini? Kalau lagu-lagu favorit kamu belum masuk, kamu bisa langsung aja request di Request Time Indonesia setiap hari di jam 10 sampai jam 11 pagi. Kalau gitu, Salma pamit undur diri dan sampai jumpa di Top 20 berikutnya.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

What's up Tuan Pro 2, balik lagi di Top 20 International barengan sama Faisal Anwar. Kalau beberapa pekan yang lalu kamu ditemenin sama Akil gitu ya di pengumuman Top 20 International, kali ini barengan sama aku Faisal Anwar yang bakal mengumumkan 20 tangga lagu terbaik pekan ini teman produk. Tapi sayang banget ya, harus ada yang keluar dua lagu, satu dari Alan Walker, satu dari Louis Capaldi. Yang dari Alan Walker judulnya adalah Broken Angel, sementara yang dari Louis Capaldi berjudul Survive. Tapi kalau ada yang keluar teman produk, tenang aja, karena pasti ada dua lagu baru yang masuk. So without any further ado, here's Olivia Rodrigo with Drop Dead at number 20. Let's go.

Olivia Rodrigo, teman Pro 2, kembali menyapa penggemarnya lewat lagu terbaru berjudul Drop Dead. Lagu ini menghadirkan nuansa pop rock yang jadi ciri khasnya dengan lirik penuh emosi gitu ya. Dan melalui lagu ini, teman Pro 2, Olivia menceritakan perasaan kecewa dan juga sakit hati yang mendalam. Dan aransemen energik dipadukan dengan vokal yang kuat bikin lagu ini mudah menarik perhatiannya kamu, teman Pro 2 ya. Dan sebagai pendatang baru di chart minggu ini, Drop Dead berpotensi jadi salah satu lagu favorit teman Pro 2. Kita lanjut ke urutan 19, teman Pro 2, ada Zayn Malik with Sideways.

dengan karya terbaru berjudul Sideways, teman Pro 2 yang menawarkan warna musik R&B modern lembut ya, R&B gak cuma R&B tapi R&B modern yang lembut, teman Pro 2. Lagu ini mengangkat tema hubungan yang berjalan gak sesuai harapan, dan suara khas dari Zayn Malik penuh emosional jadi daya tarik utama sepanjang lagu ini berjalan, teman Pro 2. Melodi yang santai bikin lagu ini nyaman didengerin kapan aja. Kehadirannya teman Pro 2 sebagai lagu baru langsung mencuri perhatian para penggemar musik internasional, including you at home. Kita lanjut ke urutan 18, ada Harry Styles dengan lagunya berjudul Aperture.

Harry Styles kembali menunjukkan kreativitasnya, teman Pro 2, lewat lagu Aperture. Lagu ini membawa pendengar pada perjalanan emosional yang penuh refleksi diri. Liriknya menggambarkan cara seseorang memandang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Dipadukan dengan aransemen pop yang hangat, lagu ini berasa sangat-sangat personal gitu ya. Dan tak heran kalau karya ini dapat respons positif dari pendengarnya di seluruh dunia, teman Pro 2. Kita lanjut ke urutan 17, teman Pro 2, ada Cat's Eye with Gabriella.

Girl Group Cat's Eye Teman Pro 2 menghadirkan lagu berjudul Gabriela yang penuh energi dan juga penuh pesona. Lagu ini mengusung nuansa pop yang seger dengan sentuhan ritme yang modern, cuy. Dan melalui liriknya, Cat's Eye menggambarkan sosok perempuan yang percaya diri dan juga berani. Kalau kamu perempuan dan kamu berani, maka lagu Cat's Eye berjudul Gabriela adalah lagunya kamu nih, teman berdua. Di urutan ke-16, David Guetta, Teddy Swims, Tones, and I. Gone, gone, gone.

Teddy Swims dan Tones and I, teman Pro 2, menghasilkan lagu Gone Gone Gone yang penuh emosi. Lagu ini memadukan musik elektronik dengan vokal yang kuat gitu ya. Gak cuma kuat tapi juga menyentuh. Tema kehilangan dan juga perpisahan jadi pesan utama yang coba pengen disampaikan. Meski turun 3 peringkat dari minggu lalu, lagu ini masih jadi favorit banyak pendengar. Dan kombinasi ketiga musisi tersebut berhasil menciptakan karya yang berkesan. 15 ada Meghan Trainor, Still Don't Care.

nggak terlalu memikirkan penilaian orang lain, sama diri sendiri cuy. Irama pop yang ceria bikin lagu ini terasa ringan dan nyenengin. Vokal Megan yang khas teman berdua ngasih warna tersendiri di lagu ini. Walaupun turun 6 posisi, lagu ini tetap punya daya tarik yang kuat. Sementara di posisi ke-14 ada Medicine Beer

dipadukan dengan aransemen yang modern. Liriknya bercerita tentang kenangan indah yang masih menyisakan luka di dada. Aduh. Suasana emosional terasa kuat dari awal sampai akhir lagu, teman Pro 2, dan bittersweet jadi salah satu lagu yang mudah terhubung sama pengalaman banyak orang, termasuk juga mungkin kamu, teman Pro 2. Di urutan ke-13 kita punya Bruno Mars dengan Risk It All.

menunjukkan kualitas musikalitasnya teman Pro 2 melalui Rizky Roll. Lagu ini mengangkat tema keberanian juga gitu ya, untuk mengambil resiko demi cinta dan impian. Dan aransemen yang megah dipadukan dengan vokal khas Bruno ini menciptakan pengalaman mendengarkan musik yang menarik teman Pro 2. Pesan optimisme terasa kuat dalam setiap bait liriknya, dan lagu ini jadi bukti konsistensi Bruno Mars dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Di urutan ke-12 kita punya Jisoo featuring Zayn Malik, Eye Close.

Close menghadirkan perpaduan vokal yang unik. Lagu ini mengisahkan tentang kerinduan dan kenangan yang sulit dilupakan, teman-teman. Sentuhan pop dan R&B bikin lagu terdengar modern sekaligus emosional. Apalagi chemistry kedua penyanyi terasa kuat sepanjang lagu. Meski turun 4 peringkat, lagu ini masih dapat perhatian besar dari para penggemar di seluruh dunia, teman-teman. 11 kita punya Ed Sheeran.

Ciren hadir dengan lagu Kamera yang mengangkat kisah tentang momen-momen berharga dalam kehidupan teman Pro 2. Liriknya menggambarkan bagaimana kenangan dapat tersimpan layaknya sebuah foto, dan melodi akustik yang hangat jadi ciri khas yang tetap dipertahankan. Lagu ini terasa sederhana.

Friends dari Samber, teman Pro 2 masih bertahan di posisi yang sama minggu ini. Lagu ini bercerita tentang dua orang yang coba kembali jadi teman setelah hubungan mereka berubah gitu ya. Lirik yang jujur bikin cerita dalam lagu ini terasa deket dengan kehidupan banyak orang termasuk kamu. Dan nuansa musik yang santai menjadikan lagu ini nyaman didengarkan. Dan nuansa musik yang santai bikin lagu ini lebih nyaman didengerin. Konsistensinya di chart nunjukin kalau lagu ini masih diminati sama kamu, teman-teman. Di nomor 9 kita punya Shakira with Zoo.

Shakira, wow, menghadirkan energi khasnya gitu ya teman Pro 2 melalui lagu Zoo. Lagu ini menawarkan ritme yang dinamis dengan sentuhan musik pop dan latin, dan liriknya ini menggambarkan kehidupan yang penuh warna dan juga kejutan cuy. Penampilan vokal Shakira yang kuat jadi daya tarik utama lagu ini teman Pro 2. Kenaikan 3 peringkat ini teman Pro 2 bikin semakin gede gitu ya perhatian dari kamu teman Pro 2 untuk dengerin selalu musik-musik dari Shakira ya. Kita ke urutan ke-8 teman Pro 2 ada Westlife, Carrier.

Westlife kembali memanjakan penggemarnya melalui lagu Carrier teman kedua, dan lagu ini mengangkat tema harapan, perjalanan hidup, dan kesetiaan. Harmonisasi vokal yang jadi ciri khas Westlife terdengar begitu kuat. Melodi yang emosional bikin lagu ini cocok dinikmati dalam berbagai suasana. Meski turun 4 posisi, lagu ini tetap memiliki tempat di hati para penggemar. Nomor 7 ini juga jadi salah satu lagu favoritnya aku, teman Pro 2 dari Raye, judulnya adalah Where Is My Heart.

Dua Raye coba untuk bercerita tentang pencarian cinta dengan sentuhan humor dan sindiran yang menarik. Vokal Raye, teman Pro 2 yang ekspresif, bikin lagu terasa hidup, dan aransemen modern memberikan warna yang berbeda dari lagu-lagu cinta pada umumnya. Turun satu peringkat, lagu ini jadi salah satu yang paling menarik untuk didengerin. Di urutan ke-6, teman Pro 2 kita punya Ted McRae, Nobody's Girl.

menentukan pilihan hidup teman Rodua. Lirik yang kuat dipadukan dengan beat pop yang energik dan vokal Ted berhasil menyampaikan emosi dan juga kepercayaan diri dalam lagu ini cuy. Lagu ini tetap punya basis pendengar yang solid, solid. Di urutan kelima teman Pro 2, Bruno Mars, I Just Might.

dinikmati berbagai kalangan, teman Pro 2 ya. Kenaikan 6 peringkat adalah bukti semakin banyak pendengar yang menyukai lagu ini. So, ingat terus teman Pro 2, Bruno Mars, I Just Might. Di urutan keempat kita ada Alex Warren with Ordinary.

Alex Warren sukses menarik perhatian melalui lagu Ordinary. Lagu ini ngajak pendengar melihat keindahan dalam hal-hal sederhana di kehidupan sehari-hari. Banyak tuh. Ya, tinggal kamu aja bisa melihat atau tidak. Vokal yang emosional bikin pesan lagu tersampaikan dengan baik, teman Pro 2. Terus juga melodi yang hangat dan juga menyentuh jadi kekuatan utama lagu ini. Naik 3 posisi, Ordinary terus menunjukkan performa yang positif

Bikin Man I ini teman Pro 2 ini penuh nuansa soul pop yang elegan gitu ya. Lagu ini ngobrolin tentang harapan untuk menemukan sosok yang tepat dalam kehidupan, terus juga ditambah pakai vokal Olivia yang lembut, ngasih sentuhan emosional yang kuat di lagu ini. Apalagi aransemennya juga sederhana, bikin pesan lagu terasa lebih deket sama pendengar termasuk kamu. So,

Wow, Taylor Swift, teman Pro 2 ya, dengan lagunya berjudul The Fate of Ophelia, lagu yang terinspirasi dari kisah klasik yang dikemas dalam sudut pandang modern dan nuansa emosional dan naratif jadi kekuatan utama lagu ini, teman Pro 2. Vokal Taylor yang penuh penghayatan gitu ya, menjiwai, bikin cerita dalam lagu terasa hidup gitu ya, nge-punch gitu, teman Pro 2 ya. Meski turun satu peringkat, lagu ini tetap jadi

top 20 internasional adalah Olivia Dean dengan lagunya berjudul So Easy. Olivia Dean menutup daftar chart dengan lagu romantis berjudul So Easy dalam kurung To Fall In Love. Ada dalam kurungnya cuy ya. Lagu yang menggambarkan perasaan jatuh cinta yang datang begitu alami, terus juga melodi yang lembut, anget, bikin suasana lagu berasa tenang gitu kan teman berdua. Apalagi ditambah vokal Olivia yang penuh kelembutan, makin memperkuat pesan yang disampaikan. Kenaikan satu peringkat nunjukin lagu ini semakin dicintai para pendengar. Jadi kalau misalnya kamu jatuh cinta teman Pro 2 sama lagu-lagu dari Olivia Dean, lagu-lagu dari Taylor Swift, atau lagu-lagu dari Alex Warren, teman Pro 2 kamu bisa request di Request Time International dari jam 11 sampai jam 12. Seperti biasa, kamu bisa request di 0811-570-1018. And thank you for listening. Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, Anwar cabut. See you on another day. Bye-bye.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Atau welcome back to the Hit Music Station, berdua Pontianak, teman terbaik kamu. Faisal Anwar di studio, teman berdua. Tadi aku habis mengumumkan Top 20 International, di mana minggu ini pemenangnya adalah Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, teman berdua. Wow. Masih ada beberapa lagu yang pengen aku putarkan buat kamu teman Pro 2, termasuk juga program-program acara yang bakal kita jalani bareng-bareng sore hari ini sampai nanti di jam 8 malam gitu kan teman Pro 2. Nanti kita bakal awali dengan ngopi, ngobrol, prestasi dan informasi. Nanti juga akan ada nyantai culture dan lain-lain. Pokoknya intinya kamu di sini aja teman Pro 2. Di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kalau misalnya tadi pemenangnya adalah Olivia Dean dengan So Easy, aku akan puterin sekarang ada La Uvia, Love You Like That, salah satu lagu yang pemenang di hatiku. Nggak juga sih, semua lagu kayaknya pemenang di hatiku ya teman Pro 2. Kamu juga boleh request-request lagu teman Pro 2. Oh iya, aku pengen kamu tahu teman Pro 2, just for your information aja, kalau di ngopi sore hari ini nanti kita bakal ketemu sama Miss You 2026 ya teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal perkenalin ke kamu semua gitu ya teman Pro 2, siapa aja yang bakalan datang di ngopi kita sore hari ini. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Oh boy.

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh eh.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka aja. Aku yakin kok kau bisa Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alright teman Pro 2, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome to Ngopi, kita masih di Ngopi teman-teman, ngobrolin prestasi dan informasi guys. Dan kalau misalnya kamu teman Pro 2 nge-follow akun Instagramnya Pro 2, tahu sih seharusnya kita kedatangan siapa sore hari ini. Kalau nggak ada yang follow sih kebangetan sih nggak sih guys?
1: Nggak sih? Banget.
0: Parah. Mendingan follow dulu ya. Oke okay, teman Pro 2, kita kedatangan Miss Youth Kalimantan Barat 2026. Di depanku ini ada, tunggu sebentar.
2: Hah, siapa? Siapa?
1: Ayo. Jangan sampai salah Dina. Pasal ya, saya dunia.
0: Dina Zahira.
2: Ah sedih deh.
1: Zahira
0: siapa? Benar.
1: Enggak ada loh, ada depannya itu.
0: Putri Dina Zahira.

0: Tapi Putri. Zahiranya bener dong.
1: Iya bener, tapi depannya
0: harus lengkap banget.
2: Iya,
0: ya
2: harus dong.
0: Putri.
1: Biar orang kenal.
0: Oke, Putri kamu kelas berapa sekarang?
2: Kelas berapa ya? Coba ditebak dulu.
0: Pasti kamu kelas 3 SMP kan?
2: Iya. Curang nih, udah tahu ya.
0: Di sebelahnya teman Pro 2 ini ada Cadence. Claire Bailey.
1: Yes, benar banget.
0: Pronouncenya oke okay, ya?
1: Pronouncenya oke.
0: Okay. Oke, Cadence Claire Bailey. Biasanya kamu dipanggil KD.
1: Yes, KD or Cadence.
0: KD or Cadence.
1: Yes.
0: Wow, terakhir ada Fortuna Godiva. Apa kabar Fortuna Godiva?
3: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Kita nggak ditanya nih. Oh,
0: ini
1: okay,
0: kan mau ditanya. Sabar dong, Kedi.
1: Sangat baik.
0: Kedi baik ya. Kalau Dina?
1: Oh, baik banget ya. Tadi saya senyum terus.
0: Oh gitu. Gimana rasanya jadi Miss Youth 26?
2: Happy dong pastinya.
1: Super duper happy.
2: Happy juga, nambah pengalaman.
1: Karena our mother itu sangat-sangat seru dan keren dan hebat.
2: Iya. Yeah.
0: Wow. Honestly, aku senang banget kalian datang ke sini.
2: Oh iya dong, makasih.
0: Lama aku tidak dapat tamu-tamu yang, aduh gimana bilangnya.
1: Aduh gimana, apa tamu spesial ya?
2: Tamu apa nih?
0: Aman sayang, aman ya.
1: Oh my god.
0: Oh wow.
1: Oh my god.
0: Agak panas ya. Nah buat kamu teman Pro 2 yang kamu lagi dengerin ini di radio mobil, seharusnya bisa convert ke YouTube karena kita juga lagi live di YouTube. Kamu juga bisa tanya-tanya soal gimana susahnya atau tugasnya jadi Miss Youth 2026 langsung di kolom komentar di sana. Gitu kan? Tapi sekarang untuk mengawali sesi, sebenarnya aku pengen tahu lebih dalam tentang diri kalian bertiga gitu kan, sebelum jadi Miss Youth 26. Kamu sebagai apa dulu waktu jadi orang biasa gitu, dulu jadi apa tuh?
1: Orang biasa. Emang sekarang kita orang apa?
2: Apa sekarang?
0: Sekarang jadi.
1: Apakah kita ratu?
0: Ratu ya.
1: Oh iya.
0: Aku lagi kepikiran ini.
1: Ratu Elizabeth.
0: Ratu Elizabeth. Kejauhan dong di Inggris dong gitu ya. Kamu dulu berarti pelajar.
1: Iya,
0: aja gitu ya.
1: Tapi memang udah suka di bidang modeling sih kebetulan. Dan sebelum jadi Miss Youth, dulu saya juga pernah kesini.
0: Sama siapa waktu itu ngobrolnya?
1: Sama Bang Fatih.
0: Bang Fatih. Waduh,
1: iya.
0: Lama banget ya.
1: Iya, lama banget.
0: Fatih sekarang udah di sebelah studionya.
1: Oh. Dulu saya sempat menjabat Putri Remaja Kalbar 2025.
0: Iya. Sebelum akhirnya sekarang jadi Miss Youth ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, kamu SMP-nya di mana?
1: Saya SMP 11.
0: Halo SMP 11.
1: Hai Spansel.
0: Mas Mansel sebutannya.
1: Spansel.
0: Oke. Kedi, kamu SMA mana kamu?
4: Aku SMA-nya gimana ya? Aku sekarang SMA-nya di Yogyakarta.
0: No way.
4: Yes, aku mengambil pendidikan ke Kota Pelajar.
0: Kok bisa? Kamu berarti bolak-balik.
4: Yes, ini kebetulan aku pulang juga karena liburan. Karena aku setiap kenaikan kelas atau pergantian semester aku selalu pulang.
0: Wow.
4: Rindu rumah soalnya.
0: Rindu rumah.
2: Coba setel dulu lagunya.
0: Gak, ya, masalah. Oke, berarti kamu masih SMA sekarang ya?
4: Yes.
0: Kamu tingginya berapa sekarang?
4: Aku 163.
0: 163, yes. Wow. Apalagi ditambah sama crown ya.
1: Sekarang dan kita, heelsnya.
0: Sekarang kita ke Fortuna.
3: Yes.
0: Fortuna, nama kamu Fortuna ya?
3: Fortuna Godiva.
0: Fortuna Godiva. Sekarang kamu kelas 2.
3: Kelas 1. Kelas 1 SMA.
0: SMA-nya mana?
3: Di Pelita Cemerlang.
0: Pelita Cemerlang.
3: Iya, yeah, di Perdana.
0: Di Perdana ya, enggak di Jogja kayak kayak dia.
3: Jauh sekali.
1: Jauh sekali. Anak rantau.
0: Anak rantau ya. Jujur aku agak kesusahan karena ada 3 tamu, jadi aku harus ngebagi-bagi gitu ya.
1: Harus bolak-balik.
0: Tolong bantu aku ya, teman-teman.
1: Oh iya, ini kita bantu kok.
0: Oke, pertanyaan pertama sebagai hook. Beyond Beauty
1: Building
0: Legacy. Kita samakan persepsi dulu ya. Beyond Beauty kan kalau menurut sepengetahuan aku adalah lebih daripada kecantikan.
1: Yes,
0: itu,
1: so true.
0: Itu sepaham berarti ya.
1: Yeah.
0: Pertanyaannya adalah, selain cantik apa yang kamu bawa bertiga ke sini? Jangan dijawab dulu, kita akan break lagu teman Pro 2.
1: Okay.
0: So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Alright, aku mau ke Putri Dina Zahira terlebih dahulu.
1: Oke.
0: Keresahan kamu sebagai remaja putri apa akhir-akhir ini?
1: Keresahan ya? Sebenarnya kalau untuk sekarang kan apalagi digabungkan dengan bergaya juga. Saya kan juga ikut bergaya di Fashion Week di Gaya nih. Nah, digabungkan dengan Miss Youth ini hanya karena saya tuh mikirnya gini loh, kayak gimana ya cara saya membagi badan dan waktu saya ini, karena badan saya hanya satu.
0: Dipotong aja kali ya gini.
1: Oh, iya, jangan dong.
0: KG Bunsin.
1: Iya, tadi aja saya cancel dulu bergaya, maaf ya. Saya kesini dulu. Iya.
0: Kamu anaknya fashion banget.
1: Iya, karena dari TK sih. Kebetulan tapi memang saya gak masuk sanggar.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau mahkota dan baju kamu ini dilepas, kamu fashionnya bakalan kayak gimana?
1: Itu model sih, model banget. Karena kalau untuk ini itu pageant.
0: Aku sebenarnya tuh setiap anak-anak pageant datang ke sini selalu begini.
1: Oh iya dong.
0: Sebenarnya aku pengen lihat mereka tuh kayak sehariannya tuh pakai kaos kah, atau pakai
1: pakai casual ya.
0: Crop top kah gitu.
2: Kalau
0: kan
2: mau kayak gitu silakan.
1: Silakan datang ke Gaya aja. Gaya banyak banget yang seperti itu.
2: Kami kalau ke Gaya kayak begitu kok.
0: Tapi ada pengawal depan.
1: Oh iya, pengawal dong. Aduh.
2: Depan our mother and our father.
0: Oke. Jadi keresahan kamu sebagai perempuan akhir-akhir ini itu ya, ngebagi badan kamu.
1: Iya, ngebagi waktu juga.
0: Ngebagi
1: karena
0: waktu
1: kan sangat penting ya. Apalagi seperti tadi kan. Waktunya yang sangat, menurut saya itu tuh waktu mendadak banget untuk saya. Karena dari untuk waktu apa duduk di ini, di tamu undangan, sekaligus juga untuk bergaya Fashion Week, itu kan gedebak-gedebuk banget nih, ganti di kamar fitting kan. Nah, menurut saya mohon maaf banget kalau tentang itu. Saya kesini dulu gitu loh maksudnya.
0: Okay.
1: Besok kan saya show lagi nih.
0: Okay.
1: Nah itu dia, menurut saya itu membagi waktu.
0: What kind of show? Catwalk?
1: Iya, catwalk juga.
0: Wow.
1: Iya. Dan menurut saya dari catwalk itu apa ya, kalau kita nggak seimbang apalagi dengan hak yang tinggi, itu kan udah turun tangga, bahaya sih. Jadi menurut saya keresahannya ada di situ juga, sedikit janggal di situ.
0: Kalau aku baca ya Putri ya, mungkin keresahan kamu ada di waktu kali ya.
1: Iya, waktu. Iya benar.
0: Kalau isu-isu yang relevan di dunia anak-anak muda, fashion ada yang red flag nggak menurut kamu?
1: Oh kalau tentang fashion ya, red flag maksudnya kayak lebih ke gaya-gaya mereka, menurut saya ya tergantung hak mereka juga sih sebenarnya. Cuma kalau ketika saya melihat gaya mereka itu lebih ke santai aja gitu loh. Maksudnya jangan yang kayak berlebihan gimana gitu. Kayak simple tapi kamu menarik banget.
0: How about my fashion today?
2: Very casual and formal though.
0: Thank you, Kedi. Kedi, keresahan kamu apa sekarang? Jangan keresahan deh, permasalahan hidup kamu. Membagi waktu tadi, kalau kamu apa?
2: Kalau aku sebenarnya ya, semua orang masalahnya 11-12. Dan aku juga sama kayak Dina, membagi waktu. Dan I don't know if I make the right choice. Kayak aku gak tahu aku membuat keputusan yang benar atau enggak. Tapi aku juga belajar kalau semua keputusan untuk dirimu itu selalu benar.
0: Wait. Keputusan untuk dirimu selalu benar?
2: Yes, karena itu pasti yang terbaik buat dirimu juga.
0: Contohnya
2: seperti
0: memilih laki-laki.
2: Aku kemarin, no, it's not about
1: gitu
2: boys
1: dong.
2: Today
1: beda
2: it's about
1: nih
2: women.
0: Gak tau kenapa aku pengen disitu mulu ya.
2: Nah jadi aku kayak, aku kan sebenarnya ada kegiatan sama teman, kayak pengen liburan bareng. Tapi aku harus balik awal ke Jogja because aku ada konser soloist orchestra. Jadinya aku kayak harus memilih untuk berprestasi kebanding have fun gitu. Dan aku yakin dengan pilihan aku itu juga ada pengaruhnya ke masa depan aku. Jadinya aku merasa kalau pilihan aku itu benar buat diri aku sendiri.
0: Prestasi dibanding heaven, kamu pilih prestasi. Aku nanti akan tanya ke kamu kayak gitu, tapi aku mau ke Godiva dulu. Sorry, Fortuna. Fortuna Godiva. Gimana? Kalau kamu gimana, Fortuna?
3: Kalau saya sih, karena sebenarnya saya baru terjun di dunia pageant. Jadi tuh permasalahannya tuh kayak public speaking, ngomong sama orang gimana mulainya, sama like continue a conversation, itu tuh bingung banget karena saya bukan orang yang extrovert ya, introvert.
0: Introvert. Berarti abis ini kamu nanti bakal mengurung diri di kamar.
1: Sepertinya
2: Bu Diva sudah keluar dari zona aman.
1: Dia sudah bergabung dengan kita, beda lagi ceritanya.
0: Tunggu sebentar. Dia bilang introvert tapi pakai kamu pakai mahkota hari ini.
2: Wow.
1: Iya.
3: Karena itu keluar dari zona aman.
2: Oh, wow. Zona aman.
3: Prestasi dan membuktikan diri.
2: Ya. Yeah.
3: Okay. Sudah masuk SMA dan itu tuh kalau di SMA harus mulai serius ya dan cari
2: yes,
3: prestasi.
2: So true. Yes. Adik-adik cool. Jangan lupa contoh ya.
1: Iya.
0: Maksudnya gimana tuh? Jadi gak boleh nyontoh ke aku gitu ya?
2: Maksudnya contoh hal-hal yang baik yang untuk kalian ke depannya.
1: Jangan berkurung terus. Okay.
3: Keluar dari zona aman ya.
2: Aman dan nyaman, harus keluar.
0: Aku mulai pertanyaannya gini aja deh buat Fortuna. Kamu ikutan Miss Youth ini, alasannya apakah hanya sekedar ingin challenge diri kamu sendiri? Atau ada alasan lain?
3: Awalnya sih saya dikenalin Miss Youth dari mama saya ya. Dan saya tuh first feelingnya tuh kayak, oh Miss Youth, penasaran deh, kayak tertarik, pingin ikut meskipun belum pernah sebelumnya dan kayak deg-degan, pasti banyak
1: tugas ya,
3: tugas-tugas, tantangan. Ya. Tapi like karena tertarik, jika saya nggak coba tuh bakalan kayak menyesal gitu, jadi pingin coba. Dan akhirnya menang jadi top 3.
2: Amazing.
0: Top 3, kamu top 3 ya. Top 2-nya berarti?
2: Yes.
0: Putri.
2: Dina aja dong, jangan Putri. Dia,
0: Dina ya.
2: Iya.
0: Aku tertarik sama ini, teman-teman. Soal men-challenge diri. Tertarik sama hal-hal baru padahal dia introvert. Komentar kalian berdua.
2: It's very amazing karena jujur aja kan generasi muda sekarang banyak yang ngurung dirinya di kamar to focus on their technology karena mereka terlalu sering kayak pegang HP, berpikir kalau ya udah nyantai-nyantai aja di kamar. Sebenarnya kalau keseringan it's not a very good thing karena untuk masa depan kita tuh juga butuh prestasi. Seperti masuk kuliah, jalur SNBP kan harus memakai prestasi. Jadinya kalau dia berani keluar zona nyaman dia, itu berarti udah amazing banget. Karena apalagi dia introvert.
0: Wow, luar biasa. Putri, Putri
2: lagi
0: Fortuna.
2: Emang Putri sih.
0: Putri
2: sih memang. Iya.
0: Thank you, Kedi. Okay. Kalian berdua ekstrovert berarti?
1: Sebenarnya saya dulu introvert banget loh, sama loh kayak gini. Saya dulu tuh ngerasa kayak diri saya nggak pantas untuk jadi seperti ini.
0: Oh wow.
1: Saya lebih parah dari dia sebenarnya, cuma saya diem-diem aja.
0: Padahal kayaknya pas tadi masuk ke sini kayaknya dia ceria banget gitu. Wow.
1: Kalau aku dulu itu over extrovert, jadinya aku suka kepedean. Tapi aku mencoba memahami situasi dan belajar untuk mengontrol diri juga karena I know it's untuk terbaik buat diri aku sendiri
0: gitu. Apa hal paling mentok banget nih yang bikin malu orang tua misalnya karena kamu ekstrovert gitu? Ngedance di mall gitu gak?
1: Aku sering perform di mall.
0: Oh, bukan itu maksud aku sih, kayak tiba-tiba kamu tantrum di mall gitu.
1: Kalau udah di public aku selalu jaga image. I don't know why, tapi aku dari kecil itu udah diajarin orang tua untuk, terutama mama saya ya. Mama saya tuh bilang kalau wanita itu harus punya value sendiri.
0: Okay.
2: Ya, benar.
0: Tadi aku udah tanya sama Fortuna, sekarang aku mau tanya sama Putri dulu deh.
2: Okay.
0: Alasan kamu masuk Miss Youth apa?
2: Nah, karena dari situ kan tadi nih saya pernah sempat bilang nih, karena saya pernah mengalami insecure lebih parah dari dia kan.
0: Oh, menarik. Nah, insecurity.
2: Iya.
0: Oke.
2: Saya justru pernah dibully dulu.
0: Pernah dibully?
2: Iya.
0: Di SD.
2: Iya, di SD. Itu karena secara verbal saya dikatakan
0: No. Nggak siap aku.
2: Waduh, nggak apa-apa.
0: Oke, kamu dibully apa?
2: Iya, saya dikatakan secara fisik saya karena kurang menarik di mata mereka.
0: Oh
1: my god, terus cantik secantik ini.
2: Oh, okay. Makasih.
1: Masih bisa dikatain.
0: Masih bisa dikatain ya. Gimana kita, aku?
2: Jangan dong.
0: Oke, itu bikin kamu...
2: Iya, itu buat aku jadi bangkit banget untuk sampai berada di posisi ini.
1: Karena dari situ tuh pelajaran aku banyak banget. Di situ aku nangis, aku insecure, aku ngerasa diri aku gak pantas. Bahkan cita-cita aku memang model kan dari dulu. Cuma karena hal itu tuh kayak aku ngerasa, aduh aku malu banget ketemu sama orang. Aku ketemu sama orang aja aku lari loh ngelihat dia.
3: Lucu banget.
1: Iya.
0: Orangnya bawa tombak aku lari. Tapi apa yang bikin kamu bounce back gitu? Kan biasanya orang kalau udah insecure, nangis gitu-gitu udah susah banget tuh buat bangkit tuh.
1: Karena aku punya idola. Idola aku juga model.
0: Siapa?
1: Maitaisha Cantika. Dia putri anak Indonesia 2019 kalau gak salah.
0: Apa yang kamu pelajari dari dia?
1: Dari dia tuh seorang anak kecil. Badannya tuh kayak mungil banget. Tapi dia benar-benar kayak percaya dirinya tuh kuat banget gitu loh. Kayak public speaking dia bagus, catwalk dia bagus. Dan kayak kerja keras dia tuh okay, menurut aku. Jadi kayak aku kepingin nih nyoba nih kayak dia gitu loh. Nah dari orang tua aku juga dukung aku sih di posisi ini. Karena kalau bukan dari dukungan orang tua juga gak bisa.
0: Apa yang bisa kamu sampaikan ke orang-orang di luaran sana? Mungkin khususnya perempuan lah ya, yang masih SD, yang masih SMP, yang mengalami hal sama. Dibully lah. Apa yang bisa kamu sampaikan ke mereka?
1: Halo semuanya. Selamat sore. Saya cuma ingin nyampein buat kalian semua, kalian yang ngerasa insecure atau bahkan gak percaya diri sama diri kalian sendiri, jangan pernah ngeraguin diri kalian, karena kalian gak bakal tahu kalian kedepannya bakal jadi apa. Justru dari saya itu, saya belajar dari diri saya sendiri bahwa diri kita yang selalu kita anggap remeh itu bukan karena dari fisik saja, tetapi dari cara perilaku kita itu juga bisa mencerminkan hal yang baik ya untuk kedepannya ya Bang ya. Nah dari situ juga saya ingin mengingatkan bahwa untuk kalian, untuk anak SD atau SMP, bahkan remaja-remaja di era saat ini, apalagi kalian itu sosok perempuan yang sesungguhnya, justru kalian bisa membuktikan untuk kedepannya kalian itu cantik dengan cara kalian masing-masing.
4: Remember always, confident is the key.
0: Confident is the key. Gokil, panjang banget dia tadi speech-nya ya, luar biasa. Luar biasa. Kalau kamu Kedi, apa alasan kamu ikutan Miss Youth?
4: Jadi, aku sama kayak Dina, aku dari kecil itu selalu berprestasi. Aku suka dunia apapun yang non-akademik ya. Tapi aku sekarang juga.
0: Kamu pasti benci matematika kan?
4: Iya, aku juga. Aduh, sama. Enggak, sebenarnya aku bukan benci, tapi memang akunya enggak bisa.
1: Memang kurangnya di situ gitu ya.
0: Oh, udah bilang aja benci. Udah. Iya, udah.
4: Dan aku dari kecil itu juga ikut fashion show, a lot of fashion show, kayak dulu kan ada ajang ini ya, fashion show-nya cilik buat Dara Gawai. Nah, aku juga ikut itu, dan selain fashion show, modeling, aku juga nyanyi, ngedance, dan sekarang aku juga belajar art musik. Nah, aku dari kecil suka ikut, terus kemarin 2024 itu pertama kali aku masuk ke dunia pageantry. Itu ada ajang Putri Yamaha, dan di situ aku ikut, dan dapat second runner up. Terus dari situ aku mulai tertarik ikut pageantry, karena bagi aku pageantry ini tuh beda dari modeling yang lain. Karena ya, to be real aja ya kita ya, kalau modeling runway, dia pasti kan melihat cara kita jalan, fisik, ketinggian badan kita, dan our look itu menjual gak buat runway-nya. Ya kan, to be real aja kan.
0: Kalian tuh sadar itu ya berarti?
4: Iya,
0: sadar
4: dong.
0: Iya, sadar gitu ya.
4: Tapi jelas, untuk pageantry itu sangat berbeda. Mungkin semua orang pikir kalau pageantry itu harus ikon, jadi harus cantik. Tapi itu enggak. Kalau pageantry itu kita belajar to be confident just the way we are. Terus kita di situ juga ada speech, banyak tantangan yang harus kami lewati untuk memakai crown saat ini. Kami harus menjawab Q&A, speech, dan kami kayak harus melihatkan diri kami kok kami tuh percaya diri dengan kondisi apapun. Dan juga pageantry itu gak menilai dari kecantikan saja, tapi dari our attitude. Kayak even like sekarang kita duduk tuh ya, kita juga sebenarnya dilihat gitu.
1: Dilihat
4: kan.
1: Anggun gak ya mereka gitu.
0: Tegak sekali.
4: Oh iya. Yes. Makanya aku semenjak itu jatuh cinta kepada pageantry.
0: Okay.
4: Aku masuk
2: Putri Kalbar, terus aku juga pernah ke nasional, udah pernah sekali. Dan karena aku udah kenal Kak Eva Belisema, aku melihat di IG-nya kayak, ih ada ajang ini, aku langsung mau masuk.
0: Oke, kalau aku baca ya dari apa yang kamu jawab tadi, aku ambil kesimpulan kalau satu kalimat atau satu kata deh yang bikin kamu mencintai pageantry adalah confidence.
2: Karena aku mencintai pageantry itu karena pageantry gak melihat hanya sekedar kecantikannya aja, tapi dari dalam diri kita juga dilihat. That's why I love pageant.
0: Gokil. Sekarang aku mau ke Fortuna. Nyambung tadi ya, nyambung dari Kedi. Dia kan bilang kalau apa tadi, pageantry ya?
2: Iya, pageantry.
0: Enggak melihat cuma soal kecantikan, tapi juga
2: attitude-nya juga.
0: Attitude-nya dan lain sebagainya.
2: Sikap kita dalam
0: sikap
2: diri.
0: Sikap kita. Kalau misalnya kamu Fortuna, seandainya kecantikan kamu hilang 100 tahun lagi. Apa yang sisa dalam diri kamu?
2: 100 tahun.
0: Ya, ketuaan ya kalau itu ya.
2: Ketuaan jauh banget. Jangan 100 tahun.
0: Oh my god. Pokoknya kecantikan sudah pokoknya kecantikan, aku sih percaya kecantikan gak akan pernah hilang walaupun sudah keriput gitu ya. Tapi aku pengen tahu apa yang tersisa dalam diri kamu.
3: Kalau mulai dari sekarang sih, kan saya ada advokasi ya bernama Pakaishan. Itu tuh gerakan mendaur ulang baju bekas.
0: Untuk jadi
3: untuk
0: pakaian baru.
3: Ya, jadi pakaian baru ulang. Atau hal-hal yang baru dan layak digunakan. Nah, dengan advokasi itu saya berharap ke depan 100 tahunnya lagi tuh kayak masih ada. Jadi saya meninggalkan jejak yang berdampak untuk dunia, lingkungan, manusia pun juga. Dan
0: aku tahu pasti yang pengen kamu bilang adalah kamu ingin memperlambat kiamat ya.
2: Aduh.
0: Ya kan daur ulang, save earth gitu kan. Save earth, berarti dia anaknya bumi banget.
2: Bumi banget. Bumi
0: girl. Berarti keresahan kamu tuh dari dulu berarti emang pengen ramah lingkungan gitu kali.
3: Ya, karena kan dunia zaman sekarang kan udah pada banyak Gen Z yang agak kurang etikanya ya.
0: Kamu nyebut Gen Z pula tuh.
3: Oh my god, sorry, mohon maaf.
0: Oke.
3: Dan setiap kali saya call like di dalam mobil kan saya nggak mau main HP itu karena kadang mabok, kadang enggak. Jadi saya lihat keluar kaca jendela itu tuh selalu lihat banyak banget sampah.
0: Iya lagi.
2: They throw it everywhere, dibuang. Padahal ada tong sampah.
3: Betul, sudah disediakan.
0: Gimana caranya supaya kota kita clean? Menurut Fortuna?
3: Menurut saya sih semua orang harus kayak tahu diri kalau di sekitar lingkungan kita itu tersedia tong sampah di mana-mana. Jadi tuh kalau udah ada tong sampah, lihat, jangan pula buang sampahnya ke laut, ke parit, ke jalanan lah, atau di mana, atau tinggalkan di tempat-tempat.
0: Aku selalu memimpikan kayak semoga Pontianak dalam waktu dekat tuh kayak jadi kota yang bersih
2: yang
0: gitu.
2: Tapi kita juga terbantu karena banyak sekarang kan organisasi-organisasi yang kayak membantu lingkungan agar menjadi tempat yang bersih.
0: Semoga kalian terus semangat ya, pokoknya apapun niat baik aku selalu pengen, aduh teruslah, jangan sampai patah gitu kan. Oke, aku mau nanya ke Kedi. Tadi sempat soal prestasi dan have fun. Kamu lebih mementingkan prestasi.
2: Karena kayak aku udah di SMA ya. Kita tahu semua kalau masuk kuliah itu kan startnya from nilai-nilai di SMA dan prestasi di SMA juga. Dan ya aku pengen memperbanyak prestasi aku biar aku masuk kuliahnya juga mudah.
0: Kamu gak pengen seneng-seneng gitu nongkrong di...
2: Seneng-seneng bisa di lain waktu. Nanti mungkin kalau...
0: You only live once.
2: I only live once, tapi nanti kalau aku udah kerja, punya penghasilan sendiri, aku bisa jalan-jalan ngajak siapapun, bahkan aku bisa biayain mereka juga buat jalan sama aku. Tapi itu kalau pendidikannya tinggi.
0: Oke, berarti kamu fokusnya ke pendidikan gitu ya?
2: Yes, pendidikan.
0: Apakah hanya sekedar kamu pengen masuk kuliah gampang, atau ada hal lain yang sebenarnya kamu pengen capai dalam hidup kamu, Kedi?
2: Jadi aku tuh juga kemarin terinspirasi kata mama aku kan, kayak your word is right, we only live once. dan aku gak mau menyesalinya nanti pas aku udah umur 20-an nanti aku udah gak bisa berprestasi lagi karena mungkin aku udah ada kesibukan sendiri. Apalagi kan kalau lomba-lomba begini kan ada batas usia kan ya. Jadi aku pengen banget berprestasi sekarang biar nanti kedepannya ya selain untuk mempermudah, dan aku nanti pas udah gede aku tuh bisa melihat ke belakang lagi waktu-waktu dimana aku berprestasi dan aku tuh kayak oh, semua prestasi aku itu udah cukup dan sangat membanggakan. Aku bisa memamerkannya pada saat aku udah besar. Jadi aku gak nyesel, karena okay, nanti kalau aku udah umur 20-an terus aku udah gak bisa ngikut-ngikut ajang gini, aku kayak ya tahu gitu umur pas aku umur segini aku mending ikut aja daripada jalan-jalan.
0: Nah gitu. Sebenarnya you only live one adalah pancingan aku aja sih. Kita yes, kita semuanya berempat nih nggak mau lah seneng-seneng di awal tapi di akhirnya kayak
2: nyesel, bersakit-sakit gitu kan. Dahulu bersenang-senang kemudian.
0: Nah jangan dibalik, bersenang-senang dahulu bersakit-sakit kemudian jangan.
2: Tapi,
0: now
2: pageantry kayak gini asik juga sih.
0: Asik enggak, juga.
2: Enggak yang sampai sengsara.
0: Emang orang bilang pageantry sengsara?
2: Kan ada yang ini ya kayak pusing. Aduh pusing speechnya gimana. Padahal tuh dibawa heaven aja ya. Like take it easy.
0: Take it easy. Oke, aku mau nanya ke kalian bertiga soal insecurity tadi. Kan tadi kan datang dari Dina ya soal insecurity. Aku lempar dulu deh ke Fortuna Godiva. Sekarang nih, bukan zaman dulu. Sekarang insecurity kamu ada atau tidak?
3: Ada dong. Masa nggak mungkin nggak ada?
0: Siapa tahu udah nggak punya insecurity kan?
3: Masih ada dong.
0: Apa sih kalau boleh tahu?
3: Insecurity kamu? Sekarang sih lagi kayak muka ya.
0: Oh,
2: oh my god.
0: Pulang.
2: Sebenarnya punya insecure itu wajar setiap orang ya. Cuma kalau untuk muka
3: seharusnya
2: gimana ngomongnya ya?
3: Ai biasa kalau lihat kaca kayak mukanya,
2: kamu udah jadi pageant nah.
3: Like mukanya tuh bukan what's it called?
2: Simetri.
3: Ya,
2: simetri. Oh, wow. Simetri. Kan aku bilang tadi kita mempunyai kecantikan dengan cara masing-masing. Itu dia.
0: Tapi but it's okay,
2: I believe
3: it's not that easy gitu.
2: I believe dengan dia join pageant hari ini, mungkin bisa mengembangkan diri.
3: Iya, mengembangkan diri.
2: Lebih percaya.
0: Enggak, aku sebenarnya dia cuma merendah aja. Sebenarnya aku cantik kok gitu.
2: Dalam hatinya aku cantik banget.
0: Oh, itu berarti insecurity kamu saat-saat ini.
3: Yeah, insecure tentang mukanya nggak simetrikal sama kayak gimana ya? Pasti aku dijudge.
0: Sama siapa? Sama mereka berdua.
2: Oh ya ampun, kena lagi.
3: Semuanya di sini deh.
2: Hey, no.
3: Because I'm still it's quite normal. Insecure of it's my normal body karena
0: so my hold on.
2: Apa?
0: Hold on.
2: It's okay.
3: I'm quite insecure of my body because like masih ada perutnya like shape B, bukan like those yang di Cina Korea.
2: Oh, yang di Cina Korea.
3: Aduh.
2: Tapi nih ya buat penonton, kalau jangan pernah insecure buat kalian.
1: Itu juga.
2: Kalau kalian sekarang masih insecure, it's okay. Insecure itu normal. Kita dari insecure belajar ya.
1: Masing-masing. Tapi dari situ kita tetap cepat-cepat belajar
2: ini
1: untuk
2: dia
1: menerima diri sendiri.
0: Okay. Apa yang bikin kamu meredam insecurity kamu? Apa usaha kamu untuk meredam insecurity kamu?
3: Mulai kayak misalnya kan karena mukanya chubby double chin enggak simetris. Jadi tuh kayak saya mulai lihat tutorial atau lihat YouTube cari YouTube cara kayak membuat simetris seperti ini.
2: Oh my god, sampai segitunya dia.
3: Olahraga supaya
2: olahraga
0: Aku ada ide. Gimana kalau kamu beli amplas?
2: Ya ampun, kirain minum vitamin tadi.
0: Mengikis bukan cuma kulit tapi tulang rahang.
3: Plus aja.
2: Oh, jangan.
0: Enggak.
3: Tapi jangan.
0: No. Semua yang datang hari ini semuanya cantik. Tuh kan udah aku bilang.
2: Jatuh guys.
1: Aduh jatuh. Jatuh
2: ya.
1: Sorry ya, kami menjatuhkan Anda.
3: Bukan
2: kita.
1: Oh ya, maksudnya dari sini menjatuhkan.
0: Okay. Is it okay?
2: Oke. Ya ampun, heboh banget hari ini ya kayaknya.
0: Oke, wow. Terima kasih ya ampun Fortuna. Gara-gara kamu aku jadi Enggak, bukan gara-gara kamu kok.
2: Itu kayaknya.
0: Aku tadi mau bilang semua yang datang ke sini cantik, walaupun pasti ada insecurity-insecurity, termasuk aku juga yang nonton juga punya insecurity. Yang aku harap adalah kita menularkan supaya insecurity itu lebih
1: menurun lagi.
0: Gitu.
1: Yeah.
2: Yes.
0: Fortuna, terima kasih sekarang kamu jadi. What is kalau your insecurity?
2: Insecurity sebenarnya aku tuh insecure aku udah hampir punah karena kayak I'm very confident with myself.
0: That's good.
2: Kayak kalau dibilang muka aku simetris juga enggak, tapi kayak ya udah. This is how I look, this is who I am. Kayak ya udah biarin, suka enggak suka biarin aja. Yang penting aku suka dengan diri aku sendiri.
0: Sejujurnya aku kaget kalian enggak tahu nanti apa insecurity kamu ya, cuman ternyata ada di sisi fisik gitu ya yang masih jadi insecurity. Yeah.
1: Aku ajar itu semua enggak. Orang pasti.
2: Tapi aku ada satu hal yang masih aku coba kayak berpikir kalau semua orang tuh ada waktunya. Jadi aku kan a content creator kan at TikTok.
0: Oke. Okay.
2: Aku kan sering membawa advokasi aku budaya, bule Dayak itu kayak meninggal.
0: Bule Dayak.
2: Iya, bule Dayak, okay. Karena aku Dayak. Nah, okay. Aku tuh kayak pengen mewarisi budaya aku buat generasi muda lainnya nanti. Tapi tuh aku merasa kalau usaha aku yang telah aku tinggalin tuh juga tidak menarik bagi beberapa orang. Jadinya aku melihat konten kreator lain kayak, kok bisa ya dia kayak banyak penontonnya. Ya mungkin karena hooknya bagus gitu kan. Jadi aku sekarang kayak masih berusaha biar penonton aku naik. Itu tuh bukan cuman buat diri aku ya. Bukan kayak, oh biar aku popular, no. But aku tuh pengen orang tuh bisa bangga dengan budaya mereka sendiri. Karena apalagi budaya luar kan banyak masuk dari luar negeri. Kayak, oh hari ini aku mau pakai baju kayak orang Korea ah. Kayak padahal budaya kita tuh juga gak kalah menarik dari budaya lain gitu. Itu sih insecurity.
0: Kamu content creator.
2: Yes.
0: Content creator tapi hooknya masih belum sekuat yang lain-lainnya. Yes. Mungkin gitu.
2: Dan mungkin karena sekarang lagu-lagu Dayak itu tuh mungkin karena aku yang kurang cari ya. Tapi di TikTok aku tuh agak sedikit lagu-lagu Dayaknya. Jadinya aku gak bisa pakai buat bikin konten karena terbatas juga. Ya,
0: sementara yang kamu pengen share adalah kebudayaan Dayak.
2: Yes, kebudayaan Dayak. Karena aku kan kebetulan orang Dayak, tapi itu tuh juga menginspirasi mereka buat apa ya tetap teguh dengan budaya mereka masing-masing gitu.
0: Jadi menurut kamu sekarang anak-anak Dayak kurang teguh sama budaya mereka?
2: Not mereka, tapi generasi yang baru lahir.
0: Oke.
2: Aku kekhawatiran aku itu semakin berkembangnya zaman. Teknologi makin besar, terus budaya luar banyak yang masuk. Aku takutnya mereka lupa dengan budaya mereka sendiri. Antara mereka kurang diajarin dengan orang dari orang tua mereka tentang budayanya, jadinya mereka nggak tahu tentang budaya mereka. Karena budaya itu kan jati diri kita kan. Yes. Jadi kayak dengan budaya itulah kita tahu siapa diri kita. Tapi kalau mereka nggak kayak begitu kan, jadinya mereka they don't know who they are, gitu loh.
0: Sementara yang bikin kita kuat nanti adalah akar kita, gitu kan?
2: Iya, akar kita.
0: Okay,
2: itu kata-kata yang aku bawa di speech.
0: Itu kata-kata kamu yang kamu bawa di speech.
2: Kalau akar kita lah yang bikin kita kuat.
0: Jangan sampai akar kita goyah, gitu ya.
2: Yes.
0: Budaya, teman-teman ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kedi. Dina.
1: Iya.
0: Dina.
1: Oke. Okay.
0: Aku masih pengen menggali insecurity kamu.
1: Okay, sebenarnya aku sama banget kayak Kak Kedi. Rasa insecure aku tuh udah perlahan mulai punah. Cuma pada saat sebelum aku ikut pageant, ya bertambah. Tetapi sehingga aku menemukan pengalaman yang baru, pelajaran yang baru, dari situ aku belajar bahwa insecure itu wajar ya. Setiap orang memang punya rasa insecure. Tetapi kalau kita terus masih berlanjut, itu tidak akan menimbulkan hal yang baik, tetapi membuat hal yang apa ya, kayak negatif gitu loh. Karena dari sisi insecure juga kan sebenarnya kalau dari fisik untuk apa kita insecure? Karena kalau memang kita sudah diciptakan seperti ini, mau bagaimana gitu loh, ya sudah gak apa-apa. Dan memang kita terima saja, memang dari penampilan bisa kita rubah, tetapi dari pola pikiran itu dan attitude itu yang paling penting.
0: Yang paling penting.
1: Iya, yeah, okay. Itu menurut good saya.
4: Point, point. Sekarang yeah, aku mau nambahin poinnya Dina, ah, karena kata-katanya tadi bagus. Kayak coba deh kalian pikir, kalian lagi kerja nih, misalnya wawancara kerja. Walaupun banyak kasus di mana cewek-cewek cantik yang keterima, tapi kalau misalnya nih kita cantik, terus kita wawancara, tapi kita tidak punya pendidikan, dan kayak pikiran kita nggak luas,
1: pikiran kita kosong gitu loh.
4: Kosong. Apa yang mau dilihat? Kan kalau wawancara mereka bertanya, nggak bisa kan kita jawab dengan muka kita aja.
1: Kalau dengan muka kita kan banyak juga yang cantik ya.
4: Iya, banyak banget. Bahkan semua orang di sini tuh cantik dan ganteng, nggak ada yang jelek.
0: Ya. Tadi aku sempat nanya sama temanku, kira-kira apa ya selain kecantikan yang harus dipunyai sama perempuan? Dia jawab apa tau nggak?
4: Apa?
0: Brain.
1: Ya. Yes. Oke. Okay. Yes. Sip.
0: Aku kasar sekali ya gue bilang.
1: Tapi
0: benar sih.
1: Itu benar.
4: Benar.
1: Benar loh itu.
4: Pageantry itu mengajarkan 4 4B. Brain, beauty, behavior, and brave.
0: Brain,
4: beauty, behavior, and brave. Keberanian untuk mencoba berbagai hal.
0: Gokil, itu tadi yang terakhir bagus tuh. Brave. Banyak orang yang takut untuk mulai sesuatu.
4: Udah punya cantik, udah punya kepintaran, udah punya attitude, tapi takut. Nah, malah ngurung diri.
0: Nah, mulai aja dulu. Nah kan
1: ya,
0: jadi
1: coba aja dulu. coba dulu, jalanin dulu. Okay.
0: Guys, sorry to say, tapi waktu kita udah habis.
1: Oh my god, sayang banget.
0: Oh wow, aku jadi lupa ngeliat jam tadi gara-gara kalian bertiga. Oke, ngobrolin soal Miss Youth. Aku pengen tahu sebenarnya apa yang kalian dapetin di Miss Youth dari yang mereka paparkan soal materi di karantina. Nah, ini siapa yang menjawab nih? Nah, silahkan Putri.
1: Kalau dari aku ya, apalagi dari materi mereka kan wanita bersuara, wanita berdaya ya kan. Nah, dari situ tuh saya membangun advokasi saya yang saya bawakan.
0: Sebentar, advokasi ini maksudnya kayak gimana?
1: Program kerja yang kita lakukan.
0: Oh, program kerja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sama, kalau Kak Kedi kan
4: budaya.
1: Apa? Budaya ya.
4: Nah, budaya itu.
1: Kalau aku tuh tentang kesehatan, tentang gigi juga. Tahu nggak? Kalau dari gigi itu sebuah kepercayaan juga, karena kalau gigi berlubang kita kan nggak percaya diri kan,
4: nggak bisa senyum-senyum.
1: Iya, kayak.
0: Okay.
1: Aku malu.
0: Sorry nih, aku jadi ngeliatin gigi. Oke. Gigi itu penting berarti ya.
1: Penting banget.
0: Untuk kepercayaan diri.
1: Iya.
4: Dan kesehatan.
1: Iya. Kenapa? Karena dari gigi itu, kalau kita tidak merawatnya itu bisa berlubang, bisa mengakibatkan dari ginjal juga. Itu bisa sampai ke ginjal.
0: Okay.
1: Apalagi untuk anak-anak ya, zaman sekarang kan banyak yang suka makan es krim, makan yang manis-manis. Itu bahaya loh sebenarnya.
0: Makan temen sekarang.
1: Aduh, gak expect.
0: Gak ada sih. Oke, okay, berarti kamu fokusnya ke situ.
1: Iya, aku bawakan advokasi itu. Karena dari situ tuh kayak aku ngerasa cara nyikat gigi dan baik dan benar itu penting loh untuk gigi kita. Karena kalau gigi kita gak bersih aja kita malu. Sedangkan kita ngomong aja gigi kita pasti kelihatan kan. Nah, itu untuk kepercayaan diri kita juga. Itu salah satu fisik yang ada dalam diri kita juga, yang untuk kita rawat, kita jaga dengan baik.
0: Oke, sekarang Kedi ya. Kedi gimana Kedi? Kamu program kerjanya apa tuh?
4: Aku tuh tadi program kerja aku
0: soal kebudayaan
4: budaya.
0: Bule tadi ya.
4: Mau warisin, kok aku mau meninggalkan terus. Jadi kesannya kayak aku mau ninggalkan budaya aku. Nah, jadi kalau di Miss Youth itu kami diajarkan cara menjaga sikap. Karena bukan apa ya, kayak bukannya kita harus memendam diri kita jadi gak boleh terbuka. Tapi itu kayak gini deh, kayak kita lihat orang perempuan ya di jalan tapi dia gak punya attitude kan malu ya rasanya. Masalahnya kita sebagai kaum wanita ini tuh kayak, ih kok ada wanita begitu, padahal kan banyak wanita yang lebih bervalue. Jadinya tuh pandangan orang tentang wanita tuh juga berbeda jadinya, yang kayak, oh ternyata wanita begini gitu. Nah, terus aku juga diajarin kalau di Miss Youth itu pendidikan itu sangat penting. Dan public speaking tentunya. Kemarin juga ada pemberian materi public speaking dari Bang Wahyu.
0: Dari Bang Wahyu.
4: Bang Wahyu di.
0: Halo Bang Wahyu di.
1: Halo Bang.
4: Karena public speaking itu kemanapun kita pergi kita akan bawa terus. Kita selalu bawa. Kita butuh buat semuanya. Buat menceritakan semua.
1: Iya, bicara kan.
4: Iya, ini juga public speaking.
0: Biar aku tebak pasti diajarin smiling voice.
5: Malimpus apanya?
2: Kami diajarkan bagaimana kalau kita berspeech itu, kayak kita speech.
1: Iya, cara mengatasi gugup juga.
2: Mengatasi gugup dan tahap-tahap speech-nya itu harus mulai dari apa biar menarik.
1: Dari apa dulu?
2: Karena kalau kita speech itu kan pasti penting ya. Kecuali ada speech yang gak penting. Nah, speech itu kan penting ya, kayak kita ingin menyampaikan sesuatu. Tapi kan agar orang bisa memahaminya kan kita harus bertahap, ada tahap-tahapnya. Mungkin mulai dari kayak hook gitu biar orang tertarik kayak menarik juga ya speech-nya ini tentang apa sih, terus orang bisa mendengarkan.
0: Iya, konten creator banget.
1: Iya.
2: Aduh. Amin.
0: Kalau kamu tadi pasti soal ini ya, pendauran ulang tadi itu ya.
3: Iya, betul.
0: Boleh kamu lanjutin lagi gimana? Program kerjanya sampai sekarang sampai mana?
3: Kalau sampai sekarang sih saya karena belum sempat melanjutkannya karena kesibukan seperti wawancara ini.
0: jadi kami mengganggu ya.
3: Karena masih ada, masih lama, masih bisa.
0: Okay.
3: Dan terakhir kali itu saya menjenguk anak-anak dari Punggur. Dan di sana tuh ada tersedia rumah baca bernama Rumah Pintar Punggur Cerdas. Di sana tuh saya mengajarkan, mengedukasi anak-anak yang di sana cara mendaur ulang baju bekas menjadi tas tote bag, tapi tanpa jahit. Jadi tuh kids friendly ya guys, kids friendly.
0: Tanpa jahit?
3: Iya.
0: Gimana caranya?
1: Sobek. Ayo gimana?
3: Di bagian bawah baju. Enggak, tanpa lem. Cuma gunting aja dan baju. Jadi di bagian bawah bajunya tuh digunting kedua sisi, terus diikat kedua sisinya. Ya.
0: Oke, okay, terbayang.
2: Kalau jebol masih bisa diperbaiki.
1: Iya, benar.
0: Tinggal diikat lagi.
1: Diikat lagi.
0: Gitu. Anyway guys, terima kasih ya sudah datang ke sini. Mungkin waktunya bisa diperpanjang, tadi kita
1: boleh,
0: bisa
1: boleh diperpanjang lagi.
0: Kamu ngomongin apa ya, Mas? What is next dari kalian bertiga? Putri.
1: Apa ya?
0: Mau jadi Miss Universe?
2: Ayo guys, jangan lupa join our next pageantry competition tahun depan. Kalian udah melihat winernya bagaimana? Semoga kalian termotivasi untuk ikut ajang kami karena tentunya juga semua panitia di sana luar biasa banget.
0: Ah, aku anaknya pemalu, Kak.
1: Jangan dong. Jangan malu.
2: Coba dulu.
1: Coba dulu.
2: Coba dulu.
1: Aku jalanin dulu.
2: Aku juga enggak tahu awalnya bakal jadi winernya.
0: Ah, aku tingginya enggak cukup, Kak.
1: Sebenarnya kalau tinggi itu enggak masalah banget. Yang penting kecuali kepercayaan diri kamu aja.
2: Kecuali kalian ikut runway
1: yeah, fashion. Runway itu 170, 75 lah ya minimal.
2: 165 juga sih sekarang.
1: Iya, cuma kalau untuk cewek, kalau untuk di Jakarta itu tinggi-tinggi banget.
2: Iya, harus tinggi.
0: Padahal Miss Youth ya.
2: Iya, makanya kalau kalian suka modeling tapi enggak bisa ikut runway karena mungkin kehalang tinggi, ikut aja pageantry.
1: Ikut pageant aja.
0: Banyak yang kalian
2: model
0: dapetin ya.
2: Model tuh banyak loh. Model tuh bukan sekedar runway, tapi ada pageantry, ada juga muse gitu kan juga termasuk modeling, fashion show.
0: Bisa buat melatih kepercayaan diri.
1: So true.
0: Insecurity juga kita tinggalin, gitu kan, banyak temen gitu-gitu.
2: Tapi jangan malah nanti kalian kepedean terus merasa diri kalian selalu benar ya guys.
1: Ya itu juga gak boleh ya.
0: Woman always right.
1: Aduh.
0: Menurut kalian gimana?
2: Aduh. Sebenarnya kalau itu kan biasanya banyak dipakai pas pacarannya. Kayak cewek itu selalu benar. Nah tapi kalau di dunia, kayak di dunia kerja, di dunia luar, selain pacaran gitu, gak bisa kita pakai wanita tuh selalu benar.
0: Betul.
1: Ya bisa, karena laki-laki juga manusia.
2: Karena wanita sesama maupun manusia. Ya laki-laki tuh sesama manusia, pasti ada kesalahannya masing-masing.
0: Okay.
2: Tapi dari kesalahan kita belajar.
0: Itu dia, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Aku mau
1: lanjut
0: last
1: lagi.
0: Speech.
1: Last
0: speech.
1: Oh my god.
0: Pesan buat yang ada di dalam dada kalian, ada yang di dalam pikiran kalian, pengen kamu tumpahkan, silahkan. Buat teman-teman yang lagi nonton. Dari mulai kamu.
1: Oke, terima kasih atas waktunya. Aku tuh seneng banget bisa diundang di sini, memakai crown imut ini.
2: Crown imut ya.
1: Iya, dan tentunya pesan untuk kalian itu, ya itu tadi ya yang dibahas, insecure. Jangan pernah Ingat juga jangan pernah kalian meragukan diri kalian, karena dari kalian itulah kalian berjuang, dari insecure juga kalian itu akan menentukan bagaimana cara kalian berpikir untuk kedepannya, bagaimana cara kalian percaya diri untuk bangkit lebih dalam lagi. Karena diri kalian itu penting loh untuk kedepannya, apalagi untuk Gen Z ya.
2: Yes.
1: Karena Gen Z kan penerus bangsa kedepannya. Aduh. Ya.
2: Generasi
1: penting
2: emas
1: loh.
2: Jangan sampai generasi cemas.
1: Dan saya mau ngingetin, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita mempunyai kemampuan masing-masing yang kita miliki dengan cara terbaik kita.
0: Ya, kemampuan masing-masing. Yes. Dan jangan pernah insecure.
2: Iya. Aku mau nambahin itu nih. Dari tadi kan kita agak mencakupinya wanita. Iya. Tapi ingat ya, ini juga
1: untuk laki-laki juga
2: untuk
1: bisa.
2: Laki-laki juga bisa. Karena kami mungkin sekarang kami kan miss ya.
1: Iya.
2: Gak ada misternya.
1: Kalau ada misternya nanti boleh.
2: Jadi maupun laki-laki atau wanita di luar sana, keluarlah dari zona nyaman. Coba-coba hal baru. Kita gak pernah tahu apa yang menanti kita di depan sana.
1: Iya,
0: bagus tuh. Coba-coba hal baru untuk tahu sebenarnya potensi kita di mana.
2: Yes, gitu. Potensi diri.
0: Terakhir, Fortuna. Biasanya yang paling terakhir, yang paling gong nih kita tunggu.
1: Aduh, jangan terakhir dong, mau lagi.
3: Sebenarnya sama kayak mereka berdua ya. Jangan insecure, kita harus keluar dari zona nyaman. Meskipun saya juga masih insecure, tapi saya sedang mencoba melatih diri saya supaya lebih pede. Dan kalian juga harus seperti itu. Jadi kalian kalau penasaran tentang sesuatu, tertarik, jangan menolak ya. Harus coba, kalau enggak nanti kalian kedepannya bakal nyesal.
0: Daripada kita nyesal, lebih baik kita enggak nyesal ya kan. Lebih baik coba sekarang selama masih ada waktu.
2: Selama masih ada waktu dan umur kalian masih cukup.
1: Selama masih mempunyai kesempatan. Coba aja dulu.
0: Oke, aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih Fortuna Godiva, Kedi, Claire Bailey, dan juga Putri Dina Zahira sudah menyempatkan waktu untuk datang ngobrol-ngobrol barengan aku di Ngopi. Dan juga terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang nonton ataupun juga dengerin ini di radio. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: See you next time.
1: Bye-bye.
0: See you next time.

Baik kamu, kita baru aja selesai dari ngobrol-ngobrol ya di sore ceria atau ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Aku tertarik buat ngobrolin soal beauty, behavior, brain and brave. So stay tune terus ya teman Pro 2, kita bakal ngobrolin soal itu di sore hari ini sebelum azan maghrib.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

101,8 FM. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Produa, kamu masih dengerin Anwar di sini, dan yang aku putar, yang kamu dengerin sekarang adalah lagu baru dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Namun laut yang tenang, teman Produa, patut dicurigai. Aku sih yakin kalau Bernadia tidak benar-benar ngobrolin soal laut ya. Tapi juga hubungan lah ya, teman Produa. Thank you banget, teman Produa, kamu masih tune in di 101,8 FM. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Happy weekend juga buat kamu yang lagi naik mobil terus menuju ke rumah pacar kamu gitu kan. Atau terserah deh mau kemana tujuan kamu gitu kan, teman Produa. Entah mau atau pulang gitu ya, mau menuju atau mau pulang gitu kan, teman Produa. Tapi yang jelas thank you kamu masih stay di radio. Salah satu keuntungan kamu dengerin radio adalah sesederhana tahu ramalan cuaca ya, teman Produa. Dulu aku pernah waktu itu, waktu masih kecil gitu ya, aku jadi, bukan kecil-kecil banget sih, umur-umur SMP lah ya, SMP menuju SMA. Waktu itu aku lagi seneng banget main futsal di tempat yang terbuka gitu, sore-sore gitu kan, jam 4, jam 5 main futsal tuh, teman Produa, atau main bola lah. Nah biasanya sebelum main bola aku share tuh di grup ramalan cuaca dari BMKG untuk sore hari ini, supaya kalau misalnya kita main futsal sebelumnya udah tahu gitu kan sore ini bakalan hujan atau enggak. Pernah waktu itu ramalan cuaca bilang katanya nggak ada hujan sama sekali, tapi ternyata hujan deras. Bukannya kita berhenti, tapi lanjut main bolanya, teman Produa. Malah makin seru ya kan, main ciprat-cipratan, main sliding-slidingan. Tapi yang kami takutkan adalah yang belum kita tahu waktu itu, petir, teman Produa. Nah, kalau misalnya kamu dapat informasi soal ramalan cuaca, itu juga bisa kamu prediksi tuh, petir lah, segala macam, jalanan licin lah, atau sekedar basah kuyup gitu kan, teman Produa. Untuk sementara ini ramalan perkiraan cuaca dari BMKG Pontianak di malam hari ini sih peluang hujannya ringan ya, teman Produa. Kondisinya berawan sampai berawan tebal gitu ya. Nah kalau misalnya berawan ini agak-agak mengkhawatirkan, bisa jadi kalau awan sama awan kumpul nanti jadi hujan, teman Produa. Tapi tenang aja, peluang hujannya ringan. Tapi walaupun ringan, bukan berarti kamu boleh keluar malam ini tanpa jas hujan atau tanpa payung ya, teman Produa. Sedia payung sebelum hujan, itu intinya. 26 sampai 28 derajat Celcius, sementara kelembapan ada di angka 90 hingga 96%. So, buat kamu ya, teman Produa, yang malam hari ini pengen hangout barengan sama teman-teman atau sama kekasih kamu, hati-hati. Selalu sedia hujan, selalu sedia payung sebelum hujan. Salah ngomong tuh tadi aku ya. Selalu sedia jas hujan juga, atau yang paling oke sih naik mobil. Kayak kamu nih sekarang nih. Kalau udah naik mobil mah terserah mau hujan mau panas juga nggak ngaruh, teman Produa. Buat kamu yang malam hari ini pengen hangout, semoga malammu berjalan dengan lancar. Dan buat kamu yang malam hari ini pengen me time aja di rumah, sini yuk barengan sama Anwar sampai jam 8 atau sampai jam 12 nanti kita bakal puter-puter lagu-lagu yang keren-keren banget. Salah satunya datang dari White Horus. Ini adalah lagu pertama yang bikin aku jatuh hati sama White Horus, teman Produa. I proudly present to you The Disappear by White Horus on Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

Teman Pro 2 tamuku tadi sore dari Miss Youth Kalbar 2026 ya. Ada Cadence, ada juga Putri Dina, dan juga ada Fortuna. Yang bilang kalau perempuan harus punya confidence atau percaya diri nih cuy. Dan punya sedikit insecurity. Kalau bisa nggak ada sama sekali insecurity. Menariknya mereka juga bahkan nebelin gitu ya. Kalau yang butuh sama confidence dan juga nggak punya insecurity, nggak cuma perempuan, tapi laki-laki juga harus punya itu nih teman Pro 2. Terus tadi aku juga tanya, emang selain kecantikan, apa sih yang seharusnya dimiliki sama entah itu perempuan ataupun laki-laki? Kalau perempuan kecantikan, kalau laki-laki kegantengan atau apalah kamu nyebutnya teman Pro 2, mereka nyebut

Lebaran Brodua beauty itu sering dikaitkan erat gitu ya sama wajah yang menarik atau penampilan yang rapi. Padahal definisi cantik tuh sekarang menurutku ya udah jauh lebih luas gitu ya. Cantik tuh bisa aja berarti merawat diri gitu kan. Mau merawat kulitnya gitu kan, walaupun kulitnya hitam atau coklat atau bahkan biru kayak Avatar ya teman Brodua, tapi kalau dirawat dengan kayak Avatar agak ekstrim ya. Apalagi kayak Smurf. Tau gak, Smurf kan warnanya biru semua gitu kan. Tapi kalau emang dia rawat dengan baik, akan muncul kecantikan itu dengan sendirinya. Apalagi kalau misalnya dia jaga kesehatan, punya senyum yang tulus, yang lebar. Aku punya temen dulu, kayaknya biasa aja, tapi setelah dia rajin nge-gym, makan makanan yang sehat, kecantikannya tuh perlahan mulai memancar, menyeruak dari dalam dirinya gitu teman Brodua. Apalagi kalau misalnya dipadu padankan gitu ya sama senyum yang lebar, yang tulus dan percaya diri dengan versi terbaik diri sendiri teman Brodua. Kalau kata Bruno Mars, just the way you are. Karena teman Brodua, penampilan memang bisa jadi kesan pertama, tapi bukan satu-satu.

singgung teman Pro 2 soal Beyond Beauty itu melibatkan brain gitu ya. Mereka langsung sontak setuju teman Pro 2. Mereka yang aku maksud adalah tamuku tadi sore, ada Cadence, ada Dina dan juga ada Fortuna gitu ya teman Pro 2. Mereka adalah, buat yang baru gabung, mereka adalah Miss Youth Kalimantan Barat 2026. Nah, pas aku bilang Beyond Beauty sebagai tema kita sore hari ini gitu ya, tadi teman Pro 2, selalu melibatkan brain, selalu melibatkan otak kalau kita ngomongin Beyond Beauty gitu ya teman Pro 2. Nah, mereka langsung iya setuju bener, bahkan mereka nebelin gak cuma brain atau juga beauty, tapi ada behavior dan juga brave teman Pro 2, yang juga harus kita miliki gitu ya. Jadi penampilan kita harus menarik, otak kita harus banyak informasinya, perilaku kita harus berkelas, dan jadi seseorang yang pemberani teman Pro 2. Kalau soal behavior, okay. Bener. Kalau soal brain, setuju. Kalau soal beauty atau handsome gitu ya teman Pro 2, bener, aku setuju. Tapi brief, jadi salah satu yang aku highlight gitu ya teman Pro 2. Karena banyak orang di luar sana yang punya takut dalam hatinya teman Pro 2. Aku sempat nanya ke ChatGPT, apa sih sebenarnya definisi dari berani? Dia bilang, dengerin teman Pro 2, ini menarik. Berani sering disalahartikan sebagai tidak punya rasa takut, padahal bukan itu maknanya. Kalau seseorang sama sekali tidak merasa takut dalam situasi yang berbahaya, itu belum tentu berani. Bisa jadi dia belum menyadari resiko atau bertindak tanpa pertimbangan. Nah, orang yang berani justru biasanya tahu ada resikonya teman Pro 2. Merasa gugup, merasa cemas, atau ada rasa takut, tetapi tetap mengambil langkah karena yakin itu adalah hal yang benar. Dia ambil langkah karena dia yakin itu adalah hal yang benar atau penting untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya kamu takut tapi masih melakukan hal yang kamu takuti, itu artinya kamu pemberani.

92.2, you're still listening to Hit Music Station Radio Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Gone, Gone, Gone by David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Kalau di Top 20 International, teman berdua, lagu ini ada di urutan ke-16. Anyway, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku siaran dari tadi sore ya, jam 3 atau jam 4 sampai sekarang jelang jam 7. Aku akan pamit teman berdua, tapi sedikit informasi, kalau nanti di jam 7 aku akan mengajak kamu untuk merapat ke Pro 2 RRI Jakarta untuk menyimak music live chat yang hari ini teman Pro 2 akan dipandu sama Angga yang bakalan ngobrol sama Batas Senja nih cuy. Anwar pamit, see you on another day.

0: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
2: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
1: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
2: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
2: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
1: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
3: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
4: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
1: Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
2: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
3: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
5: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RM Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma di malam hari ini, malam Minggu tahun Pro 2. Ada Bergaya Fashion Week 2026, angkat potensi fashion Kalbar. Bergaya Fashion Week 2026 resmi digelar di Gaya Bumi Raya City Mall Kuburaya pada Jumat 26 Juni 2026 sebagai ajang yang mempertemukan puluhan desainer lokal sekaligus mendorong pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026 ini, menjadi penyelenggaraan perdana melalui kolaborasi Scandio dan juga Gaya Bumi Raya City Mall Kuburaya. Chairman Bergaya Fashion Week 2026 Muhammad Ari mengatakan penyelenggaraan acara ini merupakan langkah untuk membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku fashion lokal agar semakin dikenal oleh masyarakat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kolaborasi Untan SBM ITB siapkan mahasiswa berjiwa pemimpin dan wira usaha. Rusunawa Karakter dan Kewirausahaan Universitas Tanjungpura, Untan, bekerjasama dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen atau SBM ITB, menggelar kegiatan System Thinking of Entrepreneurship Program in Higher Education atau STEP HE, yang dirangkaikan dengan penguatan Insana Asrama pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Asrama Berdampak yang bertujuan memperkuat ekosistem kewirausahaan di lingkungan kampus. Melalui program tersebut, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir sistemik, kepemimpinan, kolaborasi, inovasi, serta jiwa kewirausahaan sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, masih dari SBM ITB, Rusunawa Untan SBM ITB dorong mahasiswa berpikir sistemik. Rusunawa Karakter dan Kewirausahaan Universitas Tanjungpura bekerjasama dengan SBM ITB menggelar System Thinking yang dirangkaikan untuk penguatan insan asrama pada Sabtu 27 Juni 2026 di Aula Chandra Dimuka Asrama Mahasiswa Untan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Asrama Berdampak yang bertujuan memperkuat ekosistem kewirausahaan di lingkungan kampus. Informasi selengkapnya, kamu bisa langsung dari laman rri.co.id. Dan teman Pro 2, setelah lagu berikut, sama akan menemani kamu sampai jam 12 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Info Pro 2.

Deh, malam hari ini teman Pro 2, foto kita blur dari Sal Priyadi menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan tentunya, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu, teman Pro 2. Wah, seru banget ya. Happy Saturday night, jangan sampai sad night ya. Karena tentu saja di sini Salma akan menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kamu sudah ditemani di sore ceria barengan sama Anwar, dan seru banget tadi juga sempat kedatangan Miss Youth Kalimantan Barat 2026. Tiga-tiganya, ketiga wanita cantik itu datang ke RRI Pro 2 Pontianak buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama Anwar. Buat kamu yang mungkin ketinggalan informasinya atau ketinggalan siarannya, kamu bisa langsung aja meluncur di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Di situ masih ada teman Pro 2, jadi tenang aja. Teman Pro 2, kita di malam minggu ini kita seru-seruan aja deh. Karena mungkin ada juga teman Pro 2 yang lagi on the way jemput kekasihnya di malam hari ini. Atau ada juga nih yang karena tim LDR-an jadi harus video call-an aja di kamar. Atau tim jomblo jadi di rumah aja, gak kemana-mana. Tenang aja teman Pro 2, di sini Salma akan menemani kamu. Mau apapun itu status kamu, mau LDR-an, mau HTS-an, mau jomblo sekaligus, kita ngobrol bareng aja dari jam 8 sampai jam 12 malam. Dan dari jam 8 sampai jam 9, selama 1 jam ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Terus dari jam 9 sampai jam 11 ada program Deep Talk, waktunya kita curhat-curhat tentang apapun deh, bebas sih. Boleh tentang keseharian kamu, boleh tentang kesedihan kamu mungkin, atau kebahagiaan kamu juga boleh. Kita gak melulu soal sedih-sedih ataupun galau. Kalaupun kamu mau cerita tentang butterfly era mungkin boleh banget. Pokoknya nanti Salma akan membuka selebar-lebarnya pintu untuk kamu curhat di malam hari ini teman Pro 2. Jadi kamu kalau pengen bergabung barengan sama Salma, mau sambil request lagu juga boleh banget menemani perjalanan kamu di malam hari ini. Kamu bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga kamu DM di Instagram kita di @pro2pnk. Dan juga kamu bisa tulis requestan kamu ataupun timbrungan kamu di kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Tadi juga Salma di jam 8 sudah menyapa kamu dengan info Pro 2. Ada 3 informasi menarik dari laman rri.co.id. Dan setelah ini Salma masih akan kembali lagi dengan mungkin informasi-informasi yang lebih update lagi dari kota Pontianak kita tercinta teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya info terupdate, mau kasih tahu arus lalu lintas yang kamu lalui juga boleh banget. Pokoknya kita hari ini seru-seruan aja di Saturday night ini, alias di malam minggu ini teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih banyak lagu seru yang akan menemani ruang dengar kamu. Setelah ini masih ada Perunggu, masih ada Malik and the Essentials, Olivia Rodrigo, terus ada Rizwan Fadilah, ada Tulus, Itgitaf, Hindia, oh masih banyak lagi. Semua lagu-lagu terupdate ada di sini teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Setelah lagu dari It Gita featuring Hindia Teman Pro 2 dengan Masih Ada Cahaya yang barusan menemani ruang dengar kamu. Ini adalah album It Gita terbaru, album keduanya ya, dengan judul Berusaha di Bawah Hujan. Ada berapa track sih? Ada 12 track di sini Teman Pro 2, dan Masih Ada Cahaya ini salah satunya yang menggandeng Hindia kolaborasi barengan musisi lain. Selain itu ada juga kolaborasi barengan sama Dere. Terus itu seru banget sih Teman Pro 2, lagu Berusaha di Bawah Hujan. Sorry, album Berusaha di Bawah Hujan dari It Gitaf. Ini semua lagunya seru banget dan kayak representasi It Gitaf banget sih. Kalau Teman Pro 2 dengerin album terbarunya ini, menurut kamu mana nih yang paling jadi favorit kamu? Apakah dari track 1 sampai track 12 adakah yang favorit kamu? Kalau aku jujur aja, aku paling suka ini tadi, Masih Ada Cahaya. Kayak berasa masih ada cahaya, masih ada harapan gitu di kehidupan kita. Anyway, karena ngomongin soal It Gitaf yang merilis album Berusaha di Bawah Hujan pada bulan Mei 2026 lalu, It Gitaf ini bakal gelar pementasan Berusaha di Bawah Hujan Teman Pro 2. Penyanyi dan juga penulis lagu It Gitaf kembali menghadirkan kabar gembira buat kita semua. Ini bukan Mastin Good ya, tapi beneran bakal ada kabar gembira, yaitu setelah merilis album kedua berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Ini It Gitaf tuh resmi mengumumkan adanya pementasan Berusaha di Bawah Hujan yang akan digelar di Jakarta pada 18 September 2026 mendatang. Pementasan ini tuh dikemas sebagai pertunjukan tunggal semi-teatrikal yang menghidupkan perjalanan musik It Gitaf melalui satu EP dan juga dua album yang dibawakan secara langsung di atas panggung. Mengusung tema hujan, pertunjukan ini akan mengajak penonton menyelami kisah di balik album terbarunya dan melalui pengalaman yang emosional, otentik, dan juga imersif. Konsep tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan konser musik pada umumnya. Dalam penjualan tiketnya, penyelenggara menghadirkan 3 kategori Teman Pro 2, yaitu Cahaya Festival, Mendung Festival, dan juga Hujan Festival. Dan khusus pemegang tiket Cahaya Festival, penonton bakal mendapatkan kesempatan menyaksikan It Git Talk Show yang menghadirkan tamu spesial. Tapi belum di-spill nih Teman Pro 2. Antusiasme penggemar terhadap pementasan ini tuh terlihat dari tiket pre-sale yang udah sold out di mana-mana. Sementara itu, penjualan tiket general sale udah dibuka juga, dan kamu bisa akses melalui situs resminya It Gitaf. Pementasan Berusaha di Bawah Hujan ini menjadi

perjalanan, bagian dari perjalanan album kedua Itkitaf, sekaligus jadi ruang buat para pendengar untuk menikmati karya-karyanya. Wah, seru banget sih teman Perdua. Kira-kira gimana ya pementasan Berusaha di Bawah Hujan? Aku juga, karena tema-temanya tuh tentang hujan, karena lagu-lagunya semuanya tentang hujan, pementasan ini pun juga membawakan tema hujan teman Pro 2. Aduh, ada apa nih sama hujan? Kenapa nih Itkitaf sangat tergila-gila dan terobsesi dengan hujan? Aku juga tidak tahu teman Pro 2, mungkin adakah teman Pro 2 yang tahu? Boleh kasih tahu ke Salma ya. Nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut sama lagu-lagu terbaru yang lagi rilis di bulan Juni ini, karena banyak banget teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune.

Alright, teman Pro 2, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga happy selalu ya, meskipun udah malam. Dan harusnya happy dong, karena menikmati momen-momen weekend gitu ya. Buat kamu yang gak happy dan pengen cerita-cerita, nanti aku kasih waktu kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam untuk curhat-curhat di Deep Talk. Tapi sebelum itu, kita masih di ronda teman Pro 2, ruang obrolan Pro 2. Kalau tadi di callingan sebelumnya aku sempat bahas Iggy Taf lewat album terbarunya Berusaha di Bawah Hujan, yang akhirnya akan membawa dia untuk membuat pementasan, suatu pementasan berjudul Berusaha di Bawah Hujan, teman Pro 2, dengan ke-12 lagunya di track di album itu. Dan juga selain dari album itu, juga akan dibawakan juga dari EP Iggy Taf dan juga album pertamanya. Wah, seru banget teman Pro 2. Buat kamu yang suka banget, penggemar, fans setianya Iggy Taf, kamu bisa banget langsung aja cek Instagramnya, karena di situ informasinya udah lengkap semua. Dan aku ngelihat ya teman Pro 2, bahwa bulan Juni ini tuh adalah bulannya musisi-musisi Indonesia pada aktif banget, pada produktif banget gitu, karena banyak banget musisi yang ngerilis lagunya di bulan Juni. Bahkan bukan cuma lagu ataupun single, bahkan album teman Pro 2. Kemarin sempat Bernadia, terus ada juga Kunto Aji yang ngerilis single dahulu baru untuk memulai perjalanan albumnya teman Pro 2. Dan ini ada juga nih musisi kesayangan kita semua, sudah legend juga nih, ada Andin yang kembali merilis album Sehidup Semusik. Ada informasi menarik teman Pro 2, jadi ini penantian 2 tahun terbayar, Andin akhirnya rilis album Sehidup Semusik. Penyanyi Andin kembali menyapa para penikmat musik Indonesia melalui album terbarunya teman Pro 2 yang baru aja dirilis pada Jumat 26 Juni 2026. Ini tanggalnya cantik, jadi banyak banget yang rilis di tanggal itu ya. Album ini tuh menjadi karya penuh album ke-9-nya Andin, sekaligus menandai perjalanan karirnya yang telah memasuki 26 tahun di industri musik tanah air. Gokil. Dari tahun 2000 sampai sekarang 2026, sudah 26 tahun Andin bermusik. Dan di album Sehidup Semusik ini berisi 13 lagu dengan nuansa musik yang fun, ceria tentunya, penuh warna. Dan juga proses pengerjaannya nih, Andin mengaku lebih dari 2 tahun hingga akhirnya resmi dipersembahkan kepada para pendengarnya. Melalui unggahan media sosialnya, Andin tuh juga mengungkapkan rasa bahagianya atas perilisan album tersebut. Jadi di album Sehidup Semusik ini ada 13 lagu teman Pro 2, dan kebanyakan tadi yang udah Salma dengerin, mostly lagu-lagunya tuh seru banget, fun banget. Meskipun ada juga nih yang salah satunya yang lagunya agak-agak sendu gitu ya, tapi kebanyakan semuanya ini adalah fun. Mulai dari intronya, bahkan di lagu pertama, di track pertama, intro, naksir, cosmic romantic, jatuh pelan, mata ketiga, nostalgia, nonchalant, terus banyak lagi sampai akhirnya di track ke-13, Sehidup Semusik. Wah, album ini tuh menjadi penanda fase baru perjalanan musikal Andin yang dikenal konsisten banget, menghadirkan karya dengan karakter vokal khas dan juga eksplorasi musik yang beragam. Penantian penggemar selama lebih dari 2 tahun pun terbayar lunas dengan hadirnya album yang telah lama dinantikan. Beh, aku lihat juga kolom Instagramnya Andin ini benar-benar antusiasme pendengarnya tuh oke banget, semuanya dibanjiri sama support dan juga apresiasi atas perilisan album ke-9 tersebut. Kalau teman Pro 2, adakah yang sudah kamu dengarkan dari ke-13 track itu, mana yang menjadi favorit kamu? Boleh banget kasih tahu ke Salma ya, biar kita makin banyak nih khasanah ilmu permusikannya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku bakal puterin juga nih lagu, salah satu lagu dari Sehidup Semusik yang menurut aku catchy banget, karena ini pengerjaannya nih menggandeng banyak kolaborasi dengan musisi-musisi lain juga teman Pro 2. Ada Andin dengan Naksir yang akan menemani dorong dengan kamu. So, pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hubur-hubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ada konon katanya yang menemani ruang dengar kamu Tomam Pro 2, lagu dari Kunto Aji. Dan welcome back di 101.8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam Tomam Pro 2, selamat malam Minggu ya, lebih tepatnya ya. Di hari ini, di tanggal 27 Juni 2026, Salma akan menemani kamu untuk curhat-curhat nih. Dari jam 9 sampai jam 11 malam kita program Deep Talk, waktunya kamu curhat tentang apapun sih, bebas. Boleh tentang keseharian kamu, boleh tentang apa yang lagi kamu pikirin, overthinking tentang apa, terus tentang percintaan juga boleh banget buat kamu yang lagi butterfly era, maupun buat kamu yang lagi galau era, bebas teman Pro 2. Aku sangat mempersilahkan kamu untuk cerita-cerita di sini barengan sama Salma. Cuma sampai jam 11 malam aja. Jadi caranya, cara bergabungnya, kamu bisa bergabung di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma sambil di jalan, mau sambil request lagu juga boleh banget ya untuk menemani perjalanan kamu teman Pro 2. Kamu lagi perjalanan kemana nih teman Pro 2? Apakah kamu lagi otw malam mingguan atau udah otw pulang nih? Karena ada tipikal orang yang jam 9 malam udah harus pulang. Kayak lagunya The Adams tuh, jam 9 malam aku pulang. Kok tiba-tiba nyanyi? Oke teman Pro 2, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Ada nih nomornya 4029, tidak ada namanya teman Pro 2. Ini katanya jaga malam, mau request diputerin lagunya Hone dengan Location Unknown. Oke, nanti aku bakal puterin juga ya lagunya Hone dengan Location Unknown. Masih ada lagi kah yang bergabung teman Pro 2? Ada nomornya 5421, katanya selamat malam lagi nyimak sambil di dalam mobil. Oke, buat kamu 5421, hati-hati di jalan ya. Kamu request lagu gak nih? Gak ada namanya, cuman emoji doang. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin Salma sambil di jalan, pokoknya jaga fokus kamu, hati-hati di jalan. Karena mungkin tadi aku juga lihat juga di CCTV-nya di sub kota Pontianak, beberapa titik di kota Pontianak juga cukup ramai nih. Mungkin karena malam minggu kali ya, orang-orang pada lagi sibuk keluar dan juga nongkrong-nongkrong, ngopi. Ah, seru banget sih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Salma sambil bekerja di malam hari karena lagi shift malam, aduh semangat teman Pro 2, semangat pejuang rupiah. Semoga lelahmu menjadi berkah, lelahmu menjadi uang berjuta-juta. Enggak, jangan berjuta-juta dong, bermiliar-miliar ya. Oke deh teman Pro 2, tanpa berlama-lama aku bakal puterin juga requestan tadi yang sudah masuk ke Salma. Ada Hone dengan Location Unknown akan menemani ruang dengar kamu. So pastikan kamu untuk stay tune barengan sama Salma.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Oke, selamat malam minggu buat teman Prodo yang lagi dengerin Salma. Ini barusan Salma puterin satu lagu dari Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja. Dan dari jam 9 sampai jam 11, kita masih masuk di Deep Talk. Waktunya kita curhat-curhat nih tentang malam hari ini, bebas tentang apa aja. Mungkin teman Prodo ada yang malam ini lagi video call sama pasangannya. Wis, ini pasti tim LBR nih. Ada yang lagi scroll chat sambil nunggu dia balas. Wah, atau ada nih yang bertanya dalam hati, aduh kira-kira hubunganku ini dibawa kemana ya? Kira-kira aku ini disayang doang atau cuman dipertahanin aja? Waduh, bahaya nih. Belakangan ini ada istilah yang sering banget muncul di media sosial, yaitu bare minimum. Ada lagi effort. Terus dan yang paling apa ya bikin perdebatan adalah princess treatment. Pertanyaannya ini bukan kuis ya teman-teman berdua ya. Pertanyaannya adalah apakah pasangan yang baik itu harus selalu ngasih princess treatment? Atau sebenarnya kita cuma minta sesuatu yang ya emang udah sewajarnya ada aja, alias bare minimum. Kadang lucu ya teman-teman berdua ya, seseorang ngucapin selamat pagi, selamat makan ya, itu langsung dianggap green flag. Padahal ya, ngucapin kayak gitu adalah biar minimum gak sih? Bukan effort yang besar gitu. Itulah bentuk perhatian yang sederhana. Tapi kalau misalnya pasangan ingat ulang tahun kamu, dibilang, wah dia effort banget tahu ulang tahun aku gitu. Padahal mengingat hal-hal penting pasangan tuh juga seharusnya emang dilakukan gak sih? Memang sudah sewajarnya gitu. Disinilah yang sering terjadi salah paham. Karena banyak orang terbiasa mendapatkan sedikit. Akhirnya, hal yang paling dasar pun bisa terasa luar biasa. Padahal, bare minimum itu bukan suatu yang wah, suatu yang spesial banget. Yah, bare minimum adalah suatu hal yang basic gitu kan ya. Bare minimum, fondasi. Kayak ngabarin kalau pulang, menghargai pasangan, mendengarkan saat pasangan berbicara, menepati janji, terus nggak hilang tanpa kabar, dan juga setia. Menurut aku setia tuh bare minimum banget sih. Jadi semua hal tadi yang udah Salma sebutin, itu tuh bukan princess treatment teman Produa. Itu kayak sebuah respect, bare minimum. Nah, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih seputar hal itu, bare minimum dan juga effort ataupun princess treatment. Boleh banget kirim cerita kamu malam hari ini, kalau mau sambil request-request lagu juga boleh. Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811570108 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Asik, udah banyak nih yang bergabung barengan sama Salma. Kita sapa-sapa dulu satu per satu ya. Ada Ega yang bergabung. Halo Kak Salma, aku Ega di Supadio. Aku pendengar barunya Kak Salma. Waduh, ya ampun terima kasih ya. Salam kenal Kak, salam kenal juga ya Ega ya, yang ada di Supadio. Mau salam buat anak-anak komunitas santri Iayan Pontianak. Request lagu NPD Sempurnanya Aku. Makasih Kak Salma. Wih, sama-sama Ega. Nanti aku udah masukkan juga nih lagu NPD Sempurnanya Aku untuk Ega di Supadio. Dan juga tadi salamnya untuk anak-anak komunitas santri Iayan Pontianak. Semoga kamu lagi pada dengerin ini ya teman Pro 2. Ada juga Ismail Chandra di Jungkat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh lengkap banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya assalamualaikum Mbak Salma, ingin dengerin lagu dari ada band judulnya Senandung Cinta. Salam untuk semua monitor Pro 2 untuk Mbak Salma. Terima kasih dari Ismail Chandra Jungkat. Waalaikumsalam. Tapi lagu ada band yang Senandung Cinta belum ada, jadi nanti aku bakal puterin ada band Setengah Hati untuk Ismail Chandra yang ada di Jungkat. Ada juga yang sudah bergabung barengan sama Salma. Ini adalah Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Terima kasih, boleh dong. Langsung aja tulis requestan kamu sekarang. Gak usah berlama-lama karena nanti bakal sama bacain satu per satu.
Sambil menunggu Laura Purnama Sari ini mengetik dan juga mengirimkan lagu requestannya, aku puterin dulu mulai dari lagu requestannya Ega Teman Pro 2 dengan Sempurnanya Aku dari NPD alias New Pusat Dunia. Buat Teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Lebih tepatnya selamat malam minggu buat teman Pradua yang mungkin lagi malam mingguan sama pasangannya. Bisa sama pasangannya, pacarnya, suaminya, istrinya. Yang penting punya sendiri teman Pradua, bukan pasangan orang lain ya. Waduh. Teman Pradua, kita masih ngomongin seputar bare minimum dan juga effort. Oh, tapi sebelum itu, tadi aku juga udah puterin tuh lagu-lagu requestan teman Pradua di malam hari ini. Ada tadi requestannya Ega sama requestannya Ismail Chandra di Jungkat teman Pradua. Terus ada juga yang baru aja bergabung barengan sama Salma ada Lara Purnamasari yang katanya request diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang The Cure. Nanti aku bakal puterin juga ya setelah yang satu-satu ini. Apa tuh, kayak iklan aja. Teman Pradua, kita masih ngomongin seputar bare minimum juga effort. Tapi effort itu bukan soal mahal, tapi soal mau. Alias yang mau-mau aja. Kalau bare minimum itu adalah dasar, bare, ya berarti effort itu adalah level di berikutnya. Dan menariknya, effort tuh hampir enggak pernah diukur dari harga. Ada orang yang setiap hari ngasih bunga. Beh, setiap hari enggak tuh. Ada juga yang enggak pernah ngasih bunga, tapi rela jemput pas hujan-hujan. Nemenin sampai larut. Ingat hal-hal kecil yang bahkan kita sendiri lupa. Mana nih yang lebih effort? Jawabannya belum tentu yang lebih mahal. Karena effort itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Effort itu adalah ketika, ya aku tahu itu penting buat kamu, ya makanya aku ngelakuinnya. Misalnya dia takut sama petir gitu ya. Terus tiap hujan dia selalu memastikan kalau kamu baik-baik aja, kamu lebih tenang gitu. Atau dia tahu kalau kamu lagi sibuk bekerja. Jadi dia gak marah kalau balas kamu lama, slow respon. Dia mengerti kamu. Itu juga part of effort teman Pradua. Effort itu bukan berarti sesuatu yang sempurna, tapi effort itu adalah suatu kemauan. Karena cinta bukan soal siapa yang paling romantis, tapi siapa yang terus mencoba membuat pasangannya merasa aman. Kadang yang bikin hubungan bertahan tuh bukan hadiah setiap minggu atau setiap bulannya teman Pradua. Tapi kalimat sederhana kayak, eh udah makan belum? Bukan, eh udah siap belum? Itu lagunya Nona ya. Atau ada apa cerita ya, hati-hati ya pulangnya. Kalimat yang mungkin kelihatannya kecil, biasa aja gitu. Tapi kalau datang dari orang yang tepat, rasanya tuh jadi bisa lebih menenangkan saat hari itu melelahkan. Jadi kalau misalnya pasangan kamu gak selalu ngasih sesuatu yang mewah, ya belum tentu dia gak effort teman Pradua. Yang perlu dilihat adalah apakah dia benar-benar berusaha membuat kamu merasa dicintai

otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera DSLR.

Ada satu lagu dari Efek Rumah Kaca, Van Kaya Van Teman Pro 2, and welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu. Masih di program Deep Talk barengan sama Salma sampai jam 11 malam nanti. Waduh, ada bunyi notif tuh. Oke, teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar Princess Treatment. Kira-kira Princess Treatment tuh kebutuhan ataupun ekspektasi ya, teman Pro 2? Kadang ini nih yang bikin debat, karena princess treatment itu ada yang bilang, ya kalau sayang ya harus princess treatment dong. Ada juga yang bilang, ah itu mah kemanjaan. Padahal princess treatment itu sebenarnya berbeda-beda nih buat setiap orang. Buat sebagian orang, ya kayak cukup ditemenin pulang, ada rasa kayak spesial gitu. Ada juga yang merasa spesial kalau dikasih hadiah. Ada yang justru merasa lebih bahagia ya saat didengerin sama pasangannya. Artinya, yang penting tuh bukan labelnya, tapi apakah kebutuhan emosionalmu tuh dipahami oleh pasangan? Karena hubungan tuh bukan soal kompetisi ya, kayak di media sosial. Ada standar TikTok kalau perempuan tuh harus seperti ini, laki-laki harus seperti ini. Aduh, hidup jangan diatur sama media sosial, teman berdua. Bukan soal siapa yang paling sering ngupload dikasih bunga gitu, atau sering dikasih hadiah, flexing gitu di media sosial. Hubungan itu adalah tentang dua orang yang saling mengerti. Terus, ya kalau misalnya mau dikasih princess treatment itu juga gak salah sih, selama tidak menjadi tuntutan yang mengabaikan kemampuan pasangan. Karena cinta juga butuh realistis, teman Pro 2. Yang satu pengen dimengerti, yang satu pengen juga dihargai usahanya. Nah, kalau dua-duanya bertemu, barulah hubungan itu merasa nyaman dan merasa kayak, oh inilah hubungan aku. Nggak diatur sama standar-standar tertentu, teman Pro 2. Jadi ya jalani aja hubungan kamu tuh seperti apa, yang kamu mau, yang pasangan kamu mau seperti apa, itulah dia hubungan yang seharusnya kamu jalanin. Kita sapa-sapa lagi teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Tadi ada Lara Purnamasari yang bilang, makasih ya kak udah diputerin lagunya. Waduh, sama-sama Lara, semoga lagu tadi apa ya, The Cure dari Olivia Rodrigo bisa menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. Ada juga nomornya 2344, ini cuma emoji doang, emoji api. Jadi namanya siapa nih teman Pro 2? Katanya, halo selamat malam Kak Salma, request diputerin lagunya Sheila on 7 bait pertama. Oke, nanti spesial kamu untuk emoji api-api ini. Aku bakal puterin juga lagu Sheila on 7 bait pertama untuk menemani ruang dengar kamu. Dan buat teman Pro 2, aku akan menemani juga malam sepi kamu. Aduh, malam sepi gak tuh? Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terus ya semoga happy selalu deh teman Pro 2. Aku bakal puterin juga lagu Sheila on 7 dan juga lagunya Okai, peneman malam sepi. Biar kamu yang malam ini kesepian ditemani oleh suaranya Okai. Oke deh teman Pro 2, tanpa berlama-lama aku puterin dulu requestan kamu dari Sheila on 7 dengan bait pertama.

di hari ini teman Pro 2. Barusan saya puterin satu lagu dari Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sebelum nanti kita tutup obrolan pada malam hari ini, coba kita merenungkan sejenak gitu ya. Merenungkan satu pertanyaan. Sebenarnya selama ini tuh apakah kamu sedang menerima bare minimum, atau kamu menganggapnya sebagai sebuah effort, ataukah kamu sebenarnya pasangan kamu tuh udah berusaha keras banget tapi kamu terlalu fokus pada standar hubungan orang lain seperti standar-standar yang ada di media sosial. Karena media sosial tuh sering banget bikin kita lupa bahwa cinta tuh bukan cuma dikontenin aja. Hubungan bukanlah sebuah perlombaan. Gak semua orang menunjukkan kasih sayang dengan cara yang sama. Ada yang romantis lewat kata-kata. Ada yang mungkin pendiam, tapi selalu hadir ketika dibutuhkan. Dan ada juga yang pandai mengucapkan kata

merupakan usaha seseorang yang mungkin diam-diam sedang memberikan kemampuan terbaiknya. Karena cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi tentang dua orang yang sama-sama mau berusaha untuk jadi lebih baik.

0: kali mesin, dikali kali kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa. Yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Lewat 50 menit, udah hampir jam 11 malam. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah ngikutin Salma dari tadi jam 8 kita di ronda sampai jam 9. Terus jam 9 sampai jam 11 kita masuk di Deep Talk. Thank you banget yang udah bergabung sambil request-request lagu. Buat kamu yang masih menikmati Saturday Night alias malam mingguan, selamat malam mingguan teman Pro 2. Semoga lancar, semoga happy selalu teman Pro 2. Dan udah saatnya Salma pamit undur diri. Besok Salma akan menjumpai kamu kembali di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam. Jadi kamu pastikan untuk selalu stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Salma pamit and

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Tuang produser sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh

jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lembu Kutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini. Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini ya, cuaca yang buat kita jadi langsung tarik selimut lagi dan malas melakukan aktivitas seperti biasanya, itu wajar-wajar aja. Karena kayaknya menyeluruh di wilayah kota Pontianak turun gerimis yang diundang sih sebenarnya. Dari kemarin kita udah berdoa kalau ya mudah-mudahan hujan lah. Manfaatkan waktu istirahat kamu di penghujung weekend kali ini sambil kita temenin sama informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang menarik. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp 0811570018 atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
0: Teman terbaik kamu.

0: terus. Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

trigger ngebuat kita jadi pengen tarik selimut lagi, tapi tetap harus semangatnya yang dijaga nih. Eh tapi kayaknya ini buat para pecinta bola, terutama anak-anak muda, bapak-bapak yang di rumah dengan cuaca kayak gini terus dimasakin sama istri sama ibu itu mie instan berkuah ataupun makanan-makanan yang menghangatkan kamu di pagi hari. Jujur, hari ini hari keberuntungan kamu nih. Sambil menyaksikan tim favorit, pasti banyak banget yang memfavoritkan Portugal di Piala Dunia kali ini. Tapi bukan hal itu yang pengen aku bahas lebih dalam. Tapi aku pengen tanya sama kamu, pernah gak sih ngerasain yang sebelum tidur tadi malam itu tuh yang udah semangat banget pengen olahraga, pengen melakukan aktivitas pagi, pengen cari makanan di pagi hari, pengen menikmati suasana pagi. Tahu-taunya dari tadi subuh, dari jam-jam 5, jam setengah 5, di tempat kamu tuh hujannya gak berhenti-berhenti. Yang kamu lakuin ketika kamu merasakan hal-hal itu apa sih gitu? Tapi kalau aku ketika pengen sesuatu dan besoknya tidak sesuai sama rencana, aku selalu menyisipkan ruang ikhlas sih. Ya udah, mungkin rezekinya bukan di sini atau rezekinya di lain waktu, atau mungkin ada pesan ketika hal ini tidak terjadi atau tidak terlaksana. Jadi lebih ke ya udahlah gitu. Yang penting kita kan udah niat, udah berusaha, tapi yang di atas tuh yang ngatur jalannya gitu toh. Tapi setiap orang kan pasti punya perspektif yang beda-beda gitu. Entah kamu ada yang kesal, entah kamu ada yang bete gara-gara ya hujan, ujung-ujung disuruh bersihin rumah nih, disuruh bersihin kendaraan di rumah nih, disuruh nyapu-nyapu ngepel-ngepel nih, padahal udah bagus ya rencananya pengen keluar rumah, pengen CFD-an, taunya hujan. Memang seru sih, tapi kadang kalau kita marah dengan keadaan, kita tuh suka salah ambil keputusan. Makanya ada beberapa artikel ataupun penelitian yang pernah aku baca di Google gitu ya. Jangan pernah mengambil keputusan ketika kita tuh sedang senang banget, sedang kesal banget, sedang marah banget. Karena itu yang mempengaruhi psikolog kita tuh. Kita bisa jadi orang yang keras kepala banget ketika kita sedang merasakan hal-hal seperti itu. Jadi tidak worth it untuk kita mengambil keputusan ketika suasananya masih ya acak-acakan lah antara otak dan juga hati. Kalau kamu sama gak sih teman-teman berdua ngerasakan hal-hal yang mungkin barusan aku sampein? Jadi boleh banget untuk langsung gabung barengan kita di 0811570118 dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal informasikan seputar arus lalu lintas dan juga cuaca yang ada di kota Pontianak. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.